0: dan kemewahan acara. Al-Haris juga berharap seluruh perangkat daerah dapat mempersiapkan setiap agenda dengan baik sehingga rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Provinsi Jambi dapat berlangsung lancar, tertib dan juga khidmat.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi, menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, Kamis 23 Juli 2026.

Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung ya di pagi hari ini. Selamat monitor Radio Manggis. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Delapan situs candi dan manopo diduga dikepung aktivitas perusahaan industri. Perusahaan ini beroperasi di dalam zona inti kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Kawasan tersebut merupakan wilayah yang telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penetapan Satuan Ruang Geografis Muaro Jambi sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional. Delapan situs tersebut terdiri atas 3 candi dan 5 manopo, yakni Candi Teluk 1, Candi Teluk 2, Candi Cina, Manopo Istano, Manopo Kemingking, dan Manopo Pelayangan. Seluruhnya berada di bagian selatan zona inti KCBN Muaro Jambi atau di seberang Sungai Batanghari dari gerbang utama Kompleks Percandian Muaro Jambi. Lokasi tersebut diduga dikuasai oleh 5 perusahaan yang hingga kini masih aktif beroperasi. Berdasarkan pantauan di lapangan, di Sungai Batanghari terlihat 3 tongkang bermuatan batu bara bersandar di dekat permukiman warga. Sementara itu sejumlah tongkang kosong tampak bersandar di kawasan stokpil yang berada di depan gerbang masuk kompleks Percandian Muaro Jambi. Pamong Budaya Ahli Buddha Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi, Novi Hari Putranto, membenarkan adanya sejumlah perusahaan industri yang beroperasi di kawasan tersebut, namun ia belum bersedia menyebutkan nama perusahaan tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, luas kawasan cagar budaya nasional Muaro Jambi mencapai 3.981 hektar yang mencakup 8 desa. Di bagian utara kawasan berbatasan dengan Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo. Di bagian selatan berbatasan dengan Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah. Sisi timur berbatasan dengan Desa Teluk Jambu dan Desa Teluk Mudo, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Desa Danau Lamo dan Desa Baru.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jambi akan meluncurkan program nikah gratis bagi pasangan muda yang telah memiliki calon pasangan. Program tersebut direncanakan mulai berjalan pada September 2026 sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, khususnya pasangan yang terkendala biaya untuk melangsungkan pernikahan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan saat ini program tersebut masih dalam tahap persiapan, mulai dari pendataan calon peserta hingga koordinasi dengan pihak terkait. Pendataan dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan untuk memastikan peserta yang mengikuti program benar-benar memenuhi persyaratan. Dia juga menjelaskan pelaksanaan nikah gratis akan dilakukan secara serentak oleh petugas KUA. Apabila jumlah peserta cukup banyak, pemerintah Kota Jambi akan membagi pelaksanaan menjadi beberapa gelombang agar proses berjalan tertib. Kalau pesertanya banyak, bisa dilaksanakan 2-3 gelombang sesuai jumlah pendaftar. Nantinya akad nikah dilakukan serentak oleh petugas KUA, begitu juga dengan konsep resepsinya. Maulana menyebut pemerintah Kota Jambi juga tengah menyiapkan lokasi pelaksanaan. Jika diperlukan, fasilitas yang tersedia akan dimanfaatkan agar kegiatan dapat berjalan maksimal. Kalau tempat belum tersedia, bisa menggunakan gedung yang ada. Yang penting pelaksanaannya tidak pada Sabtu dan Minggu karena biasanya banyak kegiatan masyarakat. Untuk konsep resepsi, setiap pasangan nantinya akan diberikan kuota tamu undangan agar pelaksanaan tetap tertib. Salah satu skema yang disiapkan yakni setiap pasangan dapat membawa sekitar 50 orang keluarga atau tamu. Menurut Maulana, program tersebut terbuka bagi anak-anak muda Kota Jambi yang telah memiliki pasangan dan siap membangun rumah tangga. Masyarakat yang berminat dapat mulai mendaftarkan diri melalui kantor kelurahan masing-masing. Ia menambahkan program nikah gratis juga mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat program bagi masyarakat yang membutuhkan.

Iya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya untuk Anda. Selamat pagi yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas yang menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan untuk saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis menemani aktivitas pagi Anda, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di program Seputar Jambi.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajoma nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Menemani suasana aktivitas pagi Anda dengan rangkaian informasi berita di program Seputar Jambi.

Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Kita kembali masuk dengan informasi berita selanjutnya. Sebanyak 250 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan pemerintah Kabupaten Merangin melakukan penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di kawasan UNESCO Global Geopark Merangin, Jambi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kelestarian kawasan geopark sekaligus memastikan wilayah tersebut terbebas dari aktivitas yang melanggar hukum. Kepala Bagian Operasional Polres Merangin AKP Edi Bernawan mengatakan operasi gabungan ini merupakan tindak lanjut dari rencana penertiban aktivitas pertambangan rakyat di kawasan Geopark Merangin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah bersama dalam menjaga lingkungan dan ketertiban hukum di Kabupaten Merangin, khususnya di kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Selain menjaga kelestarian lingkungan, penertiban juga dilakukan sebagai persiapan menghadapi proses penilaian ulang atau revalidasi UNESCO Global Geopark Merangin yang dijadwalkan berlangsung pada 3 Agustus 2026. Saat tim penilai UNESCO melakukan kunjungan, kawasan geopark diharapkan berada dalam kondisi aman, tertib, dan terbebas dari aktivitas pertambangan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan. Edi menjelaskan operasi gabungan tersebut menyasar 3 titik yang telah ditentukan, yakni kawasan Teluk Wangsakti, Desa Biuku Tanjung, kawasan Mengkaring, Desa Merkeh, serta kawasan geopark Desa Air Batu. Dalam penertiban tersebut, petugas menemukan sejumlah bekas wadah atau box yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan emas ilegal. Sebagai tindakan pencegahan, petugas kemudian melakukan pemotongan terhadap peralatan tersebut menggunakan mesin pemotong agar tidak dapat kembali digunakan untuk aktivitas tambang ilegal.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jambi mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jambi segera menghentikan seluruh aktivitas industri di dalam maupun sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Keberadaan aktivitas industri khususnya stokpil batubara dinilai mengancam kelestarian situs bersejarah tersebut. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi Oscar Anugrah mengatakan aktivitas industri di kawasan cagar budaya tidak hanya berpotensi merusak situs sejarah, tetapi juga berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar. Menurutnya, aktivitas stokpil batubara menimbulkan berbagai dampak, mulai dari debu yang mencemari udara hingga mengotori struktur cagar budaya. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mempercepat pelapukan material situs yang menjadi salah satu warisan budaya penting di Jambi. Selain itu, lalu lintas kendaraan angkutan batubara yang melintasi kawasan tersebut juga menimbulkan getaran yang berpotensi mempengaruhi kestabilan struktur bangunan cagar budaya. WALHI juga menyoroti potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Tumpahan batubara maupun limpasan air hujan dari area stokpil dinilai dapat mencemari tanah dan badan air, termasuk Sungai Batanghari yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Oscar menilai keberadaan aktivitas industri di sekitar kawasan cagar budaya berpotensi menurunkan nilai sejarah, pendidikan, penelitian, serta potensi wisata budaya yang dimiliki Kompleks Percandian Muara Jambi.

Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Dan kita sebelum menutup rangkaian berita pagi ini, kita berikan informasi kepada Anda semuanya. Jangan lupa ikuti Jalan Santai dalam rangka hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Untuk Anda yang pengen ikut Jalan Santai, jangan lupa acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Acaranya jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Jambi Prima Mall Trona Teho. Untuk Anda yang pengen dapetin tiket Jalan Santai dengan harga Rp10.000, dapat dibeli langsung di Radio Manggi 96 FM. Bertabur hadiah, 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldo Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Oke, saya Manggis, jangan lupa ajakin keluarga, teman, sahabat kamu, dan semuanya bisa ikut gabung Jalan Santai bersama di dalam rangka hari ulang tahun Trona Jambi Prima Mall ke-22 tahun. Ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis. Masih banyak program lainnya akan hadir menghibur Anda. Salam sehat bersama keluarga dan selalu berhati-hati dalam aktivitas. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Yang paling heboh dangdutnya dan asli.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
5: Wisata dan kuliner.
6: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo. Ya, danau yang berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini memiliki luas sekitar 30 x 30 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kajo bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kajo, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan, kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting di Pati Parbo. Beneting di Pati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kajo, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat, kawasan Danau Kajo merupakan wilayah mereka. Disebut sebagai Danau Kajo karena danau ini mengeluarkan cahaya yang

dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

96.6 FM Baru Mata Musik Dangdut Sejam Birai. Selamat pagi semuanya, guys. Jumpa di hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama Tata Citata. Di Semangat Goyang Manggis, yuk goyang yuk.

hingga pukul 11 siang kalau di edisi Kamis. Pokoknya jangan pernah berubah, apalagi semangat kamu. Jangan pernah berubah juga di sini, mantengin 96 FM, gabung di Semangat Gue Manggis dulu ya. Boleh telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook, silakan saja. Kita tungguin sampai di pukul 11 dan nanti di jam 11 ya, hingga 12 siang itu dengan program yang berbeda tapi masih tetap di sini ya. Yuk kita lanjut goyang lagi, dan ialah Karisma dengan Kau Tercipta Bukan Untuk Kau.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Semangat gue manggil sih, gabung lagi yuk. Jangan pernah berubah Sobat Manggis. Apa sih yang jangan pernah berubah? Ya banyak. Sobat Manggis kan gak berubah-berubah juga ya. Alhamdulillah, maksudnya gak berubah kesehatannya nih, sehat terus. Iya, untuk edisi Kamis ini kita cuma sampai di promosi pukul 11 siang. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya buat telepon, WhatsApp ataupun juga Facebook. Oh, yang udah kubacain terus telepon lagi, sorry banget. Tapi belum kubacain komennya. Telepon, oke. Cuma untuk hari ini doang ya. Halo Putra Senja, selamat pagi, salam sehat dan salam kompak aja buat yang nyer. Semoga sukses, so terima kasih. Bos Roma, assalamualaikum Kak Murti. Pagi Tata dan pagi semuanya. Insya Allah gak akan berubah tak. Tapi kalau merubah ke yang lebih semangat lagi, harus kayaknya. Lagi Nino-Nino aja, bertegas. Halo, semangat gue yang pagi, ada Temi di Kumpeh. Menyapa bos Monster Mangkis dari A sampai Z aja. Selamat pagi dan menyenangkan aktivitas. Lagunya saat jam 1. Ajib-ajib ah. Ada ya. Pagi jelang siang Bunda Isniati. Salam buat warga RT33 semuanya ya. Lagunya hah? Perceraian Lara atau gimana tuh? Ada siapa di sini? Smart Gemanggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk, Mama.
1: Perdana apa?
0: Iya, Mama hebat banget perdana. Alhamdulillah. Tahu,
1: makan apa semalam ya?
0: Bukan pagi ini makan apa gitu?
1: Puasa kebetulan.
0: Oh iya, di Kamis ini ya. Ya udah, Bunda mau digoyang sama apa? Yang ngebit ya, Ma?
1: Yang ngebit bukan yang melo-melo.
0: Ya, janganlah, Mas jam berapa Mas melo?
1: Kalau terkesan boleh.
0: Terkesan, oke lah.
1: Buat tetap makan. Kalau pulang atas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi seneng.

0: Ada Karirin, tidak ada perubahan Mbak, masih setia di Manggis, mantap. Lagunya Pecah Seribu aja yang remix. Salam buat teman-teman saya Manggis semuanya ya. Patata juga mensiaran. Ada Rianto dari Sungai Gelam hadir. Cintaku sekuat yang listrik aja, semangat terus, tidak akan berubah. Selamat siaran Tata. Iya. Halo, selamat pagi Manggis.
1: Goyang yo, panasan pagi.
0: Iya, ini udah mulai matahari menampakkan sinarnya ya.
1: Udah dari tadi lah jemurnya.
0: Udah sehat.
1: Itulah mangkonya dijemur.
0: Iya, benar. Ya jangan kelupaan ya jemurnya ya. Harus diangkat sudah itu. Iya, udah.
1: Lagunya ya. Lagunya lagu Mbah Yo, we lagi kangen sama Mbah Yo. Mbah Yo udah balik-balik di kebun terus sama dia. Pucu-pucu we ya untuk Mbah Yo ya.
0: Oke.
1: Untuk yang niat sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin, yang terima kasih. Ya. Sama-sama.
1: Salam sama mak di rumah.
0: Oke. Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Agung SPDI, semangatku tidak akan berubah jika bersamamu. Lagunya orang yang salah sama kompak aja saya manggil semuanya ya. Kita lanjut goyang lagi nih saya manggil, tetap stay tune.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi suamengis, berjumpa dari siar ini Kamis 23 Juli 2026. Berikut informasi berita selengkapnya. Dilansir dari Harian Pagi Jambi Express, Gubernur Jambi Al Haris memimpin langsung rapat persiapan rangkaian kegiatan pemerintah Provinsi Jambi dalam menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Rabu 22 Juli 2026. Dalam rapat tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi harus terlibat aktif sebagai panitia pelaksana sesuai dengan pembagian tugas pada setiap agenda yang telah ditetapkan. Menurutnya, peringatan HUT RI pada tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menghadirkan berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat semangat nasionalisme sekaligus meningkatkan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Di bidang olahraga, pemerintah Provinsi Jambi akan menggelar sejumlah kompetisi dan aktivitas yang dapat diikuti masyarakat, diantaranya turnamen padel, mini soccer, senam bersama, serta jalan santai. Satu juga Pemprov akan menghadirkan program pangan murah sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dan nantinya program cek kesehatan gratis juga disiapkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Jambi berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini dapat berlangsung meriah, mempererat kebersamaan, serta memberikan dampak positif

0: Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal.

Kutu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu.

pecah banget. Bukan hanya pecah 1000, pecah banget. Baik lagi di Smart Gang Magis. Yuk, kita cek dulu yuk. Lagi apa ini cek? Banyaklah ini di sini yang udah hadir ya. Selamat pagi tadi buat Bang Alimin. Goyang yuk di hari Kamis ini. No komen aja lagunya buat keluarga dan semua suami Magis ya. Dari Bang Alimin, istirahat masih di tempat kerja. Wah.

Assalamualaikum Neng Nelly, semangatku masih seperti yang dulu. Lagunya ICTR tetap tetap semua sehat ya. Amin, makasih. Assalamualaikum Mbak Tasyawati, kawasan Cempaka Putih hadir lagunya Ekstrim bukan Babumu. Makasih banyak. Ada Bunda Dia Purnama juga, tidak akan berubah semangatku untuk gabung di sini. Lagu Dosa Aku Anggap Madu, terima kasih ya Tata ya. Lagi di tempat catering, namun untuk monitor, makasih. Patah-patah tangkaiku patah. Padu hari di kilometer 15 sungai pertama ada di sini. Salam buat semua Swipe Manggis ya, dari A sampai Z. Lagunya Gubuk Derita.

gimana dengan cuaca kita di edisi Kamis 23 Juli ini, Soe Manggis? Berdasarkan data laman dari data cuaca di laman bmkg.go.id, mayoritas daerah di Jambi diprediksi akan berawan sepanjang hari ya. Nah, untuk kota Jambi sendiri pagi ini awan terlihat di langit dan sinar matahari cukup terik. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di kawasan dataran tinggi Jambi bagian barat seperti Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kelembaban udara di Jambi hari ini cukup rendah ya, artinya membuat udara lebih mudah menyerap panas.

0: itu dia. Jadi ini semuanya berawan lah ya untuk hari ini. Sobat Manggis, gak tau ntar kalau sore kayak kemarin itu udah mendung-mendung ya.
1: Pecah
0: seribu banget.
1: Ibaratku.
0: Kita lanjut goyang dulu ya Sobat Manggis. Jadi tetap stay tune.

0: Siang Pak.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: Kembali lagi di 96FM, semangat gue yang magis. Yuk gercep ya. Gue penonton saja nih sama magis yang beruntung untuk gabung 24187. Karena waktu kita gak banyak ini ya. Silakan yang telepon di 24187-nya. Halo, semangat gue manggis.
1: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam. Siapa
1: ya, Mbak Tata?
0: Alhamdulillah, ini kayaknya suara Mbak Ayang.
1: Saya Bude Susi.
0: Iya, soalnya kalau Bude masuk biasanya heboh nih. Ini enggak nih.
1: Buka lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Gadis Kalimantan.
0: Oh, gadis manis Kalimantan gitu ya. Ya. Oke. Siap-siap.
1: Bulannya hati-hati ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Cinta itu saling bantu, bukan memikul satu beban yang satu. Satu lagi, semoga manggis.
2: Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abdul. Bener gak sih? Gak kedengeran itu mah, bukan bisik-bisik itu.
2: Apa kabar Mbak Tata?
0: Alhamdulillah, sehat ya Bang Abdul.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya Allah seneng banget dah. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh.
0: Menyulam Kain Yang Rapuh, boleh.
2: Ya, udah rapuh Mbak Tata.
0: Aduh. Iya.
2: Iya, biar Mbak Tata, Mbak Tugas.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Suami Gis, yuk yang bikin heboh lagi ada apa nih Tata? Siap-siap buat Suami Gis buat jalan santai. Yuk ikuti jalan santai Hutrone JPM ke-22 bersama Jambi Express. Tepatnya pada Minggu 2 Agustus 2026 mulai pukul 6.30 pagi di Trone Jambi Prima Mall Teho. Cukup dengan tiket Rp10.000, Suami Gis bisa berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler. Ada satu unit Yamaha Mio M3, 10 mesin cuci, 10 kipas angin, 10 air fryer, 10 blender, 5 smartphone, 5 tablet, dan 10 tabungan BRI berisi saldo Rp1.000.000, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Jangan lupa ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu ya, Sahabat Manggis. Buruan dapatkan tiketnya karena peserta terbatas. Tinggal berapa minggu lagi loh, seminggu deh kayaknya. Aduh, tiket bisa diperoleh di Radio Manggis. Bertabur hadiah, seru untuk semua. Nah, semangat gue yang manggisnya untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Karena nanti di pukul 11 sampai di 12 siang Tata masih stay tune di sini buat saya manggis ya. Masih stay karena dengan program kita selanjutnya itu Dialog Religi Radio Manggis ya. Akan berbagi ilmu, pencerahan buat kita semuanya. Pokoknya pantengin ya saya manggis, bisa mantengin juga melalui nonton siaran langsungnya di Facebook kita Manggis Pasifa. Kita goyang dulu dengan requestan saya manggis tadi. Jangan kemana-mana ya. Sampai guys, stay tune terus.

0: Selatan Kalimantan.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Jembatan Batang Hari 1 atau Jembatan Aur Duri merupakan jembatan pertama yang menghubungkan daerah Kota Jambi dengan daerah seberang Kota Jambi. Jembatan dengan panjang lebih kurang 504 meter ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Maskun Sopuan SH dan diresmikan secara simbolis oleh Presiden kedua Indonesia Haji Muhammad Soeharto pada tahun 1989. Pembangunan jembatan Aur Duri 1 ini membuat daerah-daerah di bagian barat Kota Jambi terbuka dari keterisoliran. Selain itu, juga memperlancar jalur lintas timur Sumatera yang melewati daerah tersebut.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: 96 FM Radio Manggis Radio Manggis Manggis Radio.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semua dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada senantiasa berada dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senang sekali Suami Maggi, saya Tata kembali menyapa Suami Maggi semuanya dalam program kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis untuk 1 jam ke depan. Yang mana sebuah ruang tempat kita saling menyapa, belajar dan merekatkan tali silaturahmi. Oke, kali ini Suami Maggi semuanya, Islam itu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yang mana sebuah kebaikan dan kedamaian yang melingkupi seluruh alam semesta. Dan di siang hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menyentuh hati dan krusial bagi kebersamaan kita, yaitu Islam rahmat bagi semua, membina mu'alaf istiqomah. Nah, bagaimana peran kita dalam merangkul saudara-saudara kita agar tetap kokoh dan istiqomah di jalannya? Nah, di sini saya Magis sudah hadir di studio bersama kita yaitu Bapak Ahmad Pamuji SAG. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Apa kabar, Pak Tata?
0: Alhamdulillah, saya duluan yang ditanya
1: itu
0: kabarnya.
1: Itu yang penting.
0: Bapak sih alhamdulillah ya, Pak ya. Enggak kerasa ketemu Bapak lagi nih.
1: Iya.
0: Biasanya nih ya, kalau mau narasumber selanjutnya apalagi yang kedua kali itu lama banget baru bisa ketemu. Ini kayaknya baru kemarin ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Kita ngebahas soal kurban ya, Pak ya. Nah, ini
1: waktunya begitu cepat.
0: Benar sekali, tidak terasa. Ini dia saya Magis ya. Yang pasti dari sumber kita hari ini akan berbagi ilmu dan inspirasi bersama kita semuanya. Dan sama lagi saat ini bisa langsung melihat sedang langsung kita di Facebook ya, di Manggis Pak Zivo. Boleh kita persilakan untuk Bapak Ahmad Pamuji memberikan pendahuluannya dari tema kita untuk hari ini ya, Islam rahmat bagi semua, membina mu'alaf istiqomah itu seperti apa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Para pendengar Radio Manggis 96 FM yang kami hormati dimanapun berada, jumpa kembali kita pada hari ini pada kajian Mu'alaf Center ya, tentang Islam rahmat bagi semua, membina mu'alaf menuju istiqomah. Ini tema yang akan kita angkat pada hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat, taufik, hidayah kepada kita bersama. Hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan dunia yang panah ini. Yang tentunya kehidupan yang Allah berikan ini dimasukkan adalah untuk digunakan untuk perbuatan

Semoga para pendengar radio FM 96 dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beraktivitas dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Hari ini kita jumpa kembali pada season kali ini, yaitu pembinaan masyarakat Muslim. Islam rahmat bagi semua, itu membina mu'alaf menuju istiqomah. Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Islam membawa kasih sayang, kedamaian, keadilan, dan kebaikan bagi seluruh manusia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat seluruh alam. Islam hadir membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan sesama manusia. Kaitannya dengan para mu'alaf, para orang-orang yang baru dapat hidayah untuk masuk Islam, merupakan awal dari perjalanan baru. Mu'alaf adalah suatu hidayah yang Allah berikan kepadanya sehingga menjadi seorang Muslim. Maka perjalanan tersebut membutuhkan ilmu, kesabaran, dukungan, dan lingkungan yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, pembinaan mu'alaf harus dilakukan dengan semangat. Islam sebagai rahmat bagi semua, dan pembina sebagai jalan menuju istiqomah. Inilah ketika kita memeluk agama Islam, perlu diketahui adalah Islam itu bukan hanya sekedar agama seperti biasa saja, tapi agama yang mengajarkan kasih sayang. Mengajarkan bagaimana kita menumbuhkan saling mencintai. Bahkan kepada seorang Muslim yang baru menyatakan dirinya sebagai Muslim atau seorang mu'alaf. Maka makna Islam sebagai rahmat bagi semua, Islam membawa kasih sayang. Islam mengajarkan kasih sayang kepada Allah, Rasulullah, sesama manusia, keluarga, tetangga, dan anak-anak, orang tua. Bahkan ke seluruh makhluk ciptaan Allah, Islam mengajarkan harus mempunyai sifat kasih sayang. Bahkan ketika kita akan memotong suatu hewan untuk dimakan, ada sifat-sifat kasih sayang pun ditanamkan dalam hal tersebut. Maka Rasulullah SAW, apabila kita mengasihi kepada orang, kepada makhluk yang lain, maka yang Maha Pengasih pun akan memberikan kasih sayang kepada kita. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah, oleh Rahman. Ar-Rahman ini salah satu nama Allah. Ya. Sayangilah makhluk, karena itu sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, niscaya Zat yang berada di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Maka pembinaan mu'alaf harus dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan tekanan dan sikap menghakimi. Kenapa demikian? Merujuk arti dari mu'alaf itu sendiri. Mu'alaf berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sosok yang dilembutkan hatinya, sehingga orang tersebut berpindah keyakinan dan mengalami gejolak batin. Hingga kemudian hatinya dilembutkan dan diluluhkan oleh Allah SWT untuk memeluk Islam. Dalam pengertian syariat, mu'alaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka, dan yang semisal itu. Dalam Al-Quran Allah SWT katakan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafat lafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak akan mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka.

0: Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Anfal ayat 63. Para pendengar Radio Manggis 96 FM yang berbahagia, maka dalam pembinaan seorang mu'alaf berproses. Setiap manusia memiliki perjalanan yang berbeda. Begitu pula para mu'alaf. Ada yang baru belajar mengenal Islam, ada yang baru belajar sholat, ada yang sedang belajar membaca Al-Quran, dan ada yang sedang berjuang menghadapi tantangan keluarga maupun lingkungan. Karena itu kita harus memahami bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bagian dari perjalanan hidup manusia menuju Allah SWT. Lalu bagaimana agar para mu'alaf yang tadinya masuk Islam dilembutkan hatinya sehingga dapatkan hidayah untuk masuk Islam, supaya dia istiqomah. Yang pertama, ya, istiqomah dimulai dari keimanan. Istiqomah berarti teguh dan konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Maka seorang mu'alaf perlu dibantu untuk membangun pondasi keimanan yang kuat. Maka perlu pembinaan, mengenalkan diri, ya, mengenalkan Allah kepada dia sebagai zat yang maha pencipta, kemudian memaknani kalimat syahadat yang diucapkan, kemudian memahami tentang rukun-rukun Islam, rukun iman, mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaan Rasulullah terhadap umatnya, dan bagaimana Rasulullah senangnya kalau ketika ada seseorang yang mu'alaf ataupun yang bersyahadat. Kemudian menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ini yang pernah dilakukan. Kemudian istiqomah dalam ibadah. Nah, pembinaan secara tahap agar para mu'alaf maupun melaksanakan ibadah dengan baik. Ya. Nah, ini bisa dilakukan di masjid-masjid ataupun di kelompok-kelompok pengajian, atau para mu'alaf itu sendiri berkeinginan untuk ada kesungguhan untuk belajar. Jadi sekedar masuk Islam itu bukan hanya sekedar syahadat, sudah dapat identitas Islam, bukan hanya sekedar itu, tapi dia harus belajar bagaimana Islam yang sesungguhnya, baik dalam hal keyakinan, ibadah, bahkan diatur tentang mu'amalah, mu'asyarah, kemudian akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian istiqomah dalam akhlak. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga akhlak. Nah, seorang muslim diarahkan menjadi pribadi yang jujur, amanah, sabar, pemaaf, rendah hati, menjaga lisan, menghormati orang tua, menyayangi sesama. Keislaman seorang hendaknya terlihat dari semakin baiknya akhlak dan perilakunya. Maka ketika kita jadi mu'alaf, harus menunjukkan sifat-sifat akhlak yang bahkan kepada kedua orang tua kita yang mungkin belum menjadi mu'alaf, atau kepada saudara-saudara kita, harus menunjukkan sikap yang baik. Tidak boleh egois. Kalau dulunya kita berbuat baik kepada mereka, setelah mu'alaf pun harus tetap berbuat kepada mereka, menunjukkan bahkan harus lebih baik dari sebelumnya, menunjukkan sifat akhlak dalam kehidupan sendiri. Sehingga dengan demikian bisa jadi ini, kebanyakan ini ya, kalau seorang anak mu'alaf karena kebaikan dirinya dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, maka tidak menutup kemungkinan ya saudara-saudaranya atau orang-orang yang tadinya belum masuk Islam jadi masuk Islam. Maka karena itu kepada para mu'alaf ya, karena memang tantangan mereka itu sangat besar, bahkan kadang dikucilkan orang tua, kadang dimusuhi keluarga, kadang secara ekonomi dulunya mungkin bagus karena masuk Islam sehingga ekonominya berantakan. Memang ada tantangan seperti itu, tapi kalau dia kuat, sabar, istiqomah dalam Islam, Allah akan bangkitkan lagi itu. Bahkan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, tergantung kita sebagai seorang mu'alaf, apakah hanya sekedar mengucap syahadat saja. Tapi seharusnya kalau hanya itu saja tidak akan menikmati apa itu Islam. Tidak merasakan kenikmatan yang benar-benar yang didasarkan oleh orang-orang yang mengamalkan agama Islam. Maka perlu tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi bagaimana dia istiqomah dalam amalan, istiqomah dalam keyakinan, kemudian dalam perilaku, dalam ibadah kehidupan sehari. Bahkan kalau ini betul-betul dia lakukan, bahkan banyak yang sudah kita saksikan, orang-orang malah ini lebih hebat kadang, baik dalam keyakinannya kepada ibadahnya, keteguhan hatinya, bahkan tak tergoyahkan, bahkan siap menghadapi apapun tantangan yang akan dia temui. Kita ada kasus, ada seorang mu'alaf, ya, karena kesungguhan dia ingin masuk Islam tuh, dan dia merasakan ada suatu kenikmatan yang ada dalam Islam tuh, ada tantangan dari orang tuanya, orang keluarganya tidak setuju, sehingga disekap, kemudian apa namanya, tidak boleh beraktivitas, bahkan menginginkan orang tuanya ini bagaimana dia kembali lagi, berbagai macam cara, bahkan mau dicarikan jodoh supaya dia
1: kembali lagi.
0: Tidak jadi mualaf. Tapi karena keteguhannya yang luar biasa, ada aja pertolongan Allah SWT. Dan itu sudah banyak terjadi, dulu ada juga seperti itu, sehingga dia pisah dari keluarganya, kita bina, setelah dibina sehingga menjadi orang baik, dan sekarang alhamdulillah
1: kembali
0: ya,
1: lagi
0: bersama kembali lagi dengan orang keluarga tuanya, dengan akhlak yang baik lagi, tidak ada masalah.
1: Gitu.
0: Nah, jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan itu menyebabkan orang tuanya atau keluarganya bisa masuk Islam. Kebetulan saya ini ketua mu'alaf center Jambi, untuk satu tahun ini aja, dari 25 Januari sampai hari ini sudah ada 36 yang menjadi mu'alaf. Tapi kalau di Jambi dari 2017 sampai sekarang itu sudah ratusan, bahkan sampai 400-an yang. Cuman itu tadi, ada yang sungguh-sungguh betul-betul dia masuk Islam itu mempelajari Islam, ada yang sekedar Islam seperti ngilang. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa maka kita buat satu grup, satu kelompok para mu'alaf yang sungguh-sungguh ingin belajar Islam, betul-betul dia, bahkan dia belajar. Jadi itu, nah, itu mungkin sekedar wacana kita pada hari ini, mungkin nanti kita biasa dialog.
1: Oke, kita lanjutkan lagi dengan dialog dan pertanyaan-pertanyaannya ya, saya manggis ya. Oke, terima kasih buat Ustadz ya di sini yang sudah memberikan pendahuluannya untuk kita semuanya. Dan kalau kita di saya manggis, nanti kita akan balik lagi setelah iklan yang berikut ini.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda. Kita perlu tahu mah atau radang.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlaku.

0: Oke, kembali lagi sama Manggis di Dialog Religi Radio Manggis. Masih dengan tema kita tadi ya, ini membahas putar mu'alaf juga lah ya, lebih tepatnya nih Ustaz ya, bagaimana Islam ini rahmat bagi semuanya. Sebenarnya ya kalau kayak bagi ya teman-teman kita yang mungkin sebelumnya itu non-muslim ya, terus menjadi muslim, itu sebenarnya bukan menjadi, tapi kembali kayaknya Ustaz ya. Benar gak sih kembali kembali fitrah. Iya, kembali menjadi Islam. Itu luar biasa loh. Jadi ya, mereka itu ya. Mereka itu bukan menjadi sama kita, mereka itu kembali sebenarnya, iya. Ya. Benar kan? Nah, ini mengenai fenomena orang masuk Islam. Nah, itu kan sering disambut gembira. Tapi kadang seringkali juga enggak sih itu meriah di awal aja nih Ustaz. Nah, menurut pemahaman Ustadz, bagaimana sih kondisi real pembinaan mu'alaf ini di masyarakat kita saat ini?
1: Iya. Sebenarnya ketika ada seorang mu'alaf, tergantung kepada niatnya untuk jadi mu'alaf. Ada yang terpaksa.
0: Oh gitu ya? Tapi kalau yang terpaksa emang?
1: Nah, kita tetap harus luruskan niat.
0: Oh, luruskan
1: misalnya,
0: lagi.
1: Misalnya kasus, ya karena masuklah kenakalan-kenakalan aja. Karena berhubungan dengan orang Islam misalnya kan, sehingga yang perempuannya hamil, kemudian akhirnya mau tak mau supaya dinikahi dia harus mualaf, ada seperti itu. Ada yang niatnya hanya ya mau nikah saja. Ada yang hebat itu yang benar-benar dari hati, memang dia pelajari Islam, dia dulu pernah belajar tentang Islam. Kan dulu kan ada sekolah ini kan agama itu sih lah, belajar agama Islam itu kan kepada siapa yang mau silakan, tidak dilarang, walaupun dia non muslim. Tapi ketika seperti itu, dia dalam perjalanan hidup ini ada perasaan sesuatu yang tidak masuk di akal dia gitu, sehingga dia mencari ya, ini memutuskan untuk masuk Islam. Nah, yang ini memang sebenarnya yang dia diinginkan seperti ini. Namun kita kan tidak bisa juga menolak kalau ketika ada orang yang mau niat masuk Islam. Hanya saja kita akan luruskan niatnya betul-betul. Karena masuk Islam bukan hanya sekedar identitas, tapi karena ya, Islam ini akan membawa kita di rahmat, ya, kebaikan, ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, dalam pembinaannya macam-macam lagi tadi. Ya. Kemudian ada juga yang tertarik dengan masuk Islam ini karena ya dorongan tadi, dorongan dari ya dari berpacaran. Yang masalahnya ini kan kadang yang mengajak Islam tuh ya agamanya juga kadang masih nol kadang gitu loh. Sehingga dia bisa membimbing, seharusnya kalau dia mau masuk Islam, kemudian dialah yang membimbing, ya kewajiban mendidik itu adalah dia gitu loh. Suaminya misalnya. Nah, sekarang bagaimana suaminya mau membimbing dia sholat sementara suaminya enggak sholat. Nah, itu jadi masalah juru. Nah, sering kami sampaikan ketika kita berkumpul, mereka rata-rata sudah bersuami kan, dan kebanyakan wanita ini, yang masuk Islam ini kebanyakan wanita. Nah, sebenarnya kewajiban untuk membina ini ya tadi itu suami itu gitu.
0: Benar.
1: Tapi karena suaminya ya mungkin tadi keagamannya ya masih nipis, maka kita kumpulkan, kita membentuk suatu komunitas.
0: Itu sekalian juga ya, mungkin mau ngajak suaminya juga ya, biar
1: ada yang mau gitu, bersama suaminya ikut mengajar.
0: Iya dong. Jadi nanti mungkin dia suaminya udah bisa, ya udah aku aja biar gitu ya. Jadi tidak ke situ lagi.
1: Itu yang sudah berkeluarga. Tapi kalau yang masih, ada juga yang masih bujangan, masih muda. Tadi itu karena tadi dulu pernah belajar Islam, kemudian dipelajari gejolak dalam pikirannya, sehingga dia mempertanyakan tentang agama sebelumnya dan diri dia kan, gejolak-gejolak itu, tapi dia buka. Sekarang kan informasi mudah aja didapatkan kan, bisa melalui internet, bisa melalui medsos, bisa melalui siapapun, bahkan terbuka gitu sekarang kan. Kalau mereka berpikir, pastinya nanti akan terjadi sesuatu yang kontra dalam kehidupan dia gitu. Maka ketika itulah dia memutuskan untuk masuk Islam. Nah, kalau orang seperti itu, wah, luar biasa itu biasanya. Nah, seperti itu. Ada yang baru berapa bulan, 3 bulan, dia sudah bisa baca Al-Quran. Nah, dari kesungguhan tadi. Tapi ada yang, ya tadi, yang sudah bertahun-tahun, Iqra aja dah tamat-tamat.
0: Waduh.
1: Karena memang ya, ya apalagi dia, belajarnya sudah dewasa kan.
0: Iya.
1: Ya, sudah biasa dewasa. Kalau yang anak-anak itu kan beda kan.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya lagi, itu kan tadi kondisi dari realita ya. Ini ke tantangan dari seorang mualaf ini ya. Tadi kan udah disebutin nih sama Pak Ustadz ya. Yang mungkin yang paling apa? Yang paling banyak ditemui itu adalah tantangannya pada keluarga. Ya, benar ya Ustadz ya. Itu banyak keluarga. Jadi apa? Ada hamba Allah nih ya, ditanya. Jadi dia bilang teman dekat saya itu seorang mualaf, tapi keluarganya yang non muslim itu sangat menolak keputusannya hingga memutus hubungan. Dia jadi sering merasa kesepian, terus drop mentalnya. Nah ini gimana cara kita sebagai sesama muslim itu membantunya agar tetap teguh dan istiqomah di tengah ujian beratnya itu?
1: Ya, dan itu sudah pernah terjadi gitu. Dan kita sudah ada alami kasus-kasus seperti itu. Nah kalau mereka tahu, ya dia ini kan informasi tentang mualaf center kan sudah luas sekarang kan. Nah, bisa kita melalui kita.
0: Kemana mungkin, tuh? Ya, boleh kasih tahu Ustaz.
1: Ke mualaf center.
0: Nah,
1: nanti komunikasi apa maunya dia kan.
0: Yang
1: penting dia mau, mau belajar mau apa nanti ada wadahnya.
0: Nah,
1: kalau yang kebanyakan ibu-ibu memang ibu-ibu atanya para akhwat itu yang belajar dan yang ajaran memang khusus untuk akhwat ya, karena sangat riskan. Saya juga tidak berani saya kalau saya apalagi ngaji belajarnya berdua gitu kan, riskan gitu. Banyak godaannya luar biasa gitu kan.
0: Nah,
1: ya apalagi nanti dia curhat-curhat, nah ujung-ujung nanti meluluhkan hati kita pula. Gitu. Makanya kita sudah dikasihkan tempat.
0: Jadi
1: ada
0: bisa
1: khusus untuk ibu.
0: Oh, jadi khusus ada gitu ya, misalnya
1: biar itu di ada.
0: Gitu. Ya, jadi
1: ada Bu Nurul Huda sudah mengisi kan? Bu Nurul Huda itu termasuk juga pengajian untuk para mualaf. Asal mualaf ini mau aja.
0: Ya, jadi
1: Bu Arneli namanya di belakang depan Polda itu. Seperti itu.
0: Jadi bisa kita apa ya, mungkin ajak ke situ.
1: Iya, boleh aja ke situ.
0: Bukan dengan diri kita sendiri gitu ya. Karena
1: kalau,
0: takutnya
1: kalau
0: salah.
1: Kalau kita nemukan gitu. Seperti itu aja. Kemudian ya kita itulah. Nah, kalau kita ajak mereka, ajak dia, kemudian dia mau, nah yang mengajak ini dapat bonus loh dari Allah.
0: Wah, luar biasa, itu luar biasanya. Allah, ya,
1: karena menjadikan dia menjadi muslim yang baik gitu. Jadi seperti itu. Mungkin kita enggak mampu untuk ngajarnya, tapi kita arahkan. Nah, dengan kita arahkan mereka mau dia kita arahkan dan dia menjadi orang seorang muslim yang baik. Kalau misalnya laki-laki biasanya kita arahkan ke masjid. Bahkan kita terima. Hampir sekarang ini di semua kuaket ya, kuaket di kecamatan ini, kalau ada seorang mualaf yang mau meluangkan waktu sejam atau setengah jam, kita sudah buat kerjasama dengan para kuaket ini. Siap tuh para penyuluh-penyuluh yang ada di kuaket itu siap untuk mengajari. Walaupun hanya setengah jam atau satu jam. Yang nanti yang laki-laki kepada yang laki-laki, yang akhwat kepada ustazah yang akhwat. Nah, seperti itu.
0: Oke. Siap-siap.
1: Kalau tantangannya luar biasa ya dari keluarga.
0: Iya, itu
1: memang,
0: itu tadi.
1: Dari keluarga.
0: Memang ada yang sampai
1: saya sudah sampaikan kasus tadi kan. Memang tantangan awal dari orang mualaf ini kan dari keluarga.
0: Keluarga iya ya.
1: Dibenci siapa sih? Nah,
0: iya.
1: Kita aja seorang Islam kalau ada yang anak keluarga kita yang keluar dari agama Islam pasti kita
0: pasti marah gitu ya.
1: Bisa ada bisa terima
0: ada tidak terima. Sama
1: seperti itu.
0: Oke.
1: Tapi karena ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada dia, kita juga dia bisa nanti dia akan menemukan kebenaran-kebenaran itu gitu.
0: Oke.
1: Dan tantangan kedua dalam belajar memang ada kesulitan.
0: Iya.
1: Kesulitan. Karena usia tadi atau karena dia tadi ya kaitannya dengan ekonomi mengurus keluarga waktunya kadang kita ngumpulkan untuk satu bulan sekali itu kadang susah gitu.
0: Iya.
1: Tapi tidak mau tak mau kita ngalah kadang.
0: Okay.
1: Kalau dia mau bahkan kita jemput bola pun siap.
0: Nah ini juga selanjutnya mengenai sikap masyarakatnya atau mungkin para jamaah ya. Kadang ada nggak sih mualaf yang merasa canggung atau takut dinilai salah saat datang ke masjid? Nah, bagaimana seharusnya sikap kita ini sebagai jamaah atau masyarakat umum itu dalam merangkul mereka tanpa membuat mereka merasa dihakimi?
1: ketika dia mau syahadat, hmm. ya sudah selesai sampai kita kasih saran. Hmm. Nah, silakan belajar agama ini banyak tempatnya. Hmm. Nah, kalau mungkin di tempat kita ini silakan jauh waktu tidak ada kesempatan, boleh di tempat ditinggal masing-masing. Hmm. Sudah ada masjid. Hmm. Datang aja ke marbotnya atau kepada ustaz situ. Hmm. Kalau dia menyatakan saya ini mu'alafa, saya mau belajar, pasti tidak mungkin ditolak.
0: Iya.
1: Bahkan senang.
0: Senang, iya benar.
1: Nah, maka bahkan sering saya katakan kalau kamu mau belajar sholat, sholat aja di masjid. Nah, nanti kalau ketika sholatnya itu dia belum benar, nanti kan orang nengok kita kan, lihatin kita, wah ini betul lah, ngapa sholat sudah bersadar. Nah, kalau ada orang seperti itu, langsung kita samperin gitu. Malah saya sampaikan, kamu samperin. Pak, maaf Pak, tadi mungkin sholat saya kurang benar karena saya ini lagi mu'alaf.
0: Oh iya,
1: pasti senang tuh.
0: Iya, benar.
1: Nah, ketika kita diam, nah kalau dia seperti itu, bahkan dia bisa, kalau dia di ustad, yang dikatakan seperti itu, bisa nawari, kamu aja belajar sama saya.
0: Gitu, nah, itu, iya, gitu. Benar.
1: Senang gak? Senang. Ada itu yang
0: menolak. Iya, gak mungkin.
1: Orang Islam.
0: Tidak ada yang menghakimi ya. Tidak ada yang menghakimi. Kalau dia mu'alaf,
1: dijadikan kambing hitam, sebenarnya ingin seperti ini. Memang mereka ada hak-haknya. Tapi iya. Kalau dijadikan sesuatu yang, ya banyak juga kasus tadi. Mu'alaf dijadikan sarana dia untuk mencari keuntungan secara pribadi ada juga.
0: Iya, tapi tapi sebagai seorang mualaf mungkin jangan merasa malu kali ya.
1: Iya benar.
0: Ya. Takutnya mereka malu gitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Sering kami komunikasi kok. Setelah dia masalah kadang saya WA dia gimana kabarnya sudah belajar atau belum.
0: Dipantau juga berarti ya.
1: Cuma ada juga yang hilang sudah itu.
0: Jadi enggak tahu lagi ya. Iya.
1: Beda segala macam gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi bahkan ada ustaz sudah saya sendiri mulai belajar. Kalau gimana Kak? Kami belajar salatnya di rumah Ustaz. Ya, iya enggak apa-apa itu kan. Sambil buka buku Ustaz. Iya enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Seperti itu. Ada juga seperti itu. Tapi lama-lama dia ada kesungguhan, dia bisa gitu.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Siap.
1: Ini kan soal ibadah.
0: Iya, benar.
1: Kemudian untuk menambah kerukunan dari kasih sayang tadi, kalau ada hak-hak mereka kita salurkan.
0: Zakat.
1: Nah,
0: itu.
1: Seperti itu kita akan salurkan kepada mereka.
0: Termasuk kan mualaf ini kan masuk dalam salah satu asnaf ya. Nah, seberapa vital nih peran dukungan ekonomi dan sosial dalam menjaga keistiqomahan keimanan mereka nih, Ustaz?
1: Ya.
0: Apakah
1: itu hak mereka itu kan?
0: Iya.
1: Hak mereka untuk menerima bantuan. Bahkan kita sampaikan nanti kalau dia tengkat, kan kita punya sertifikat tuh, kita kasih sertifikat.
0: Nah,
1: sampaikan, laporkan kalau mau tinggal situ, laporkan ke RT. Saya mu'alaf, ini ya sertifikat mu'alaf. Nanti kalau ada tadi tuh yang pembagian zakat, nanti bisa diadakan mendapatkan seperti itu. Sebenarnya itu seberapa, cuman untuk menambah kekuatan dia dalam Islam tuh ya, didorong seperti itu gitu loh.
0: Itu salah satunya tugas membina mualaf ini kan mungkin ada lembaga lembaga kayak zakat atau ormas gitu ya dalam Islam, atau sebenarnya ada peran-peran kecil yang bisa diambil sama kita nih sebagai teman atau tetangga atau orang-orang terdekatnya.
1: Sebenarnya tugas kita semua orang Islam sebenarnya kan, kalau ada yang mualaf tadi. Cuman kita secara lembaga ya kita punya lembaga namanya Mualaf Center. Nah, nanti dia kita bisa kalau kita dia tidak mau tidak bisa di dengan kita, mungkin kita arahkan kepada itu tempat-tempat tadi. Nah, di masjid ataupun di tempat dia tinggal atau di kuaket-kuaket terdekat misalnya kan. Bahkan saya sarankan kamu datang aja minta waktu aja setengah jam. Tidak akan ditolak, pasti akan senang kalau kamu mau belajar. Cuman tinggal, ini dah tinggal masalah dengan mualaf itu sendiri. Kalau dia punya keinginan sungguh-sungguh, ada yang datang itu.
0: Iya.
1: Cuman terbentur kadang dengan dia kerja waktu, seperti itu. Tapi memang harus kita sampaikan, harus sisihkan waktu itu gitu. Kalau tidak itu tidak bisa, bisa-bisa gitu. Ada sih, sudah beberapa orang yang dari mulai malam itu, lambat kan sudah ada khatam Qur'annya, ada juga sudah mulai menghafal ya. Nah, sebenarnya kita saling menguatkan lah ya, kalau ada mualaf yang baru, sudah ada yang di tempat kita, ya bantulah mereka kan. dukung. Kan kalau bisa bantu ya untuk dia bisa belajar.
0: Oke, itu dia Sahabat Manggis ya. Jadi banyak sekali di sini pesan-pesannya mungkin ya buat kita semuanya. Apalagi boleh ini sedikit ya kasih dari Ustadz pesan untuk atau penguat hati yang bisa disampaikan pada saudara-saudara mualaf kita yang mungkin saat ini sedang mendengarkan dan sedang menghadapi ujian beratnya di saat ini.
1: Oke,
0: untuk pesan mualafnya ya.
1: Ya, para mualaf sekalian, ya. Sebenarnya kita setelah sadar kita dipersaudarakan dengan satu agama. Persaudaraan satu agama ini sampai akhir kelak gitu ya. Dan kita sangat mengharapkan betul setelah dari sahadat tadi sangat senang dan ingin belajar. Kita sudah siapkan tempat, misalnya di Pondok Al-Fatih, di Perut Buluran, di setiap kecamatan, kuaket setiap kecamatan yang ada di Kota Jambi ini.
0: Oh bisa ya.
1: Tempat saya ada LPK Sabil Arasad, kemudian di Baitun Nur Dalis Teho.
0: Itu ya. Jadi
1: kalau dia mau belajar di situ siap. Ustaznya bahkan asal dia menyediakan waktu, kapan dia siap untuk di situ.
0: Kasih tahu aja ya, saya seorang mualaf gitu.
1: Mungkin di sela-sela kerja dia ada waktu setengah jam. Gitu. Dan mesti harus fano gitu loh. Terlalu formal-formalnya enggak. Kemudian rumah Quran dan kaligrafi Nurul Huda. Hajah Nurul, Mbak Nurul kan.
0: Inteh tadi itu. Kan. Oh iya iya.
1: Nah, ya, seperti itu. Ghiriyah Tahfiz Az-Zikra sambil Quran. Ini ya, di depan Polda itu dekat Nur Dalis itu juga. Ibu Arneli ya. Nah, itu juga banyak ya setiap satu minggu dan itu khusus untuk para akhwat, para ibu-ibu, perempuan. Kemudian masjid-masjid di mana para mualaf tinggal, kita sudah arahkan. Kamu datanglah ke masjid itu, kalau ada pengajian ikutlah, bergaullah situ, jangan takut, jangan kamu merasa minder dan sebagainya. Ikuti aja, pasti senang. Bahkan ditunggu loh kadang. Kemarin ada di Mayang, ibu tuh dulu kayaknya entah dua Islam atau juga dulu dia nikah dengan non-Muslim. Sampai punya anak 5 atau 4 gitu kan. Dan suaminya meninggal. Anak-anaknya ada 2 orang masih Islam.
0: Iya, yang lain.
1: Kemudian tinggal dia. Kayaknya dia Islam nih dulu. Bahkan sudah bisa sholat segala macam kan.
0: Iya, iya.
1: Kemudian dia masuk Islam 3 beranak. Anaknya 2, ibu satu. Dan pas di pengajian ibu-ibu tuh antusias sekali ibu-ibu senang sekali
0: ya,
1: bahkan
0: ya.
1: Mualaf ini mungkin sekarang sudah bergabung dengan Majlis Salim.
0: Alhamdulillah
1: seperti itu.
0: Jadi
1: bahkan kemarin sudah daftar untuk ikut kurban
0: tahun luar biasa
1: jadi ada kenikmatan tersendiri gitu.
0: Benar ya, jangan bilang
1: dia sudah tahu tentang Islam tuh kayaknya sudah belajar.
0: Iya
1: karena sesuatu hal mungkin lah kita ini tidak tahu ya, mudah-mudahan kita disetekomakan dalam Islam.
0: Amin, insya Allah.
1: Jangan sampai kita keluar dari Islam.
0: Iya. Kayak itu tuh pesan buat para mualaf. Kalau buat kita semua nih pendengar setia yang sudah berislam sejak lahir, pesan kunci apa yang harus kita ingat agar bisa menjadi cermin Islam yang merahmati sesama?
1: Iya, kita nih sebagai seorang muslim harus jangan hanya muslim aja, Islam KTP saja.
0: Iya.
1: Saya pernah tanya ya, ada orang Chinese punya nama toko, hebat ya. Kapan kita datang, assalamualaikum. Kapan sudah anu, alhamdulillah. Pokoknya ucap Islam pasti sekali.
0: Iya.
1: Udahlah kamu mau Islam, ngapu? Nggak, katanya. Aku tidak akan jawab salam kamu sebelum kamu masuk Islam. Saya bilang, pokoknya lepas sih betul. Sehingga saya tanya betul-betul kan, apa kamu tidak mau Islam? Orang Islam. Orang puasa dia ada puasa
0: gitu jawabnya.
1: Betul dia. Waduh. Dia melihat Islam secara keseluruhan itu sehingga membuat dia hidayah tertutup dari dia. Jadi kalau orang Islam itu mengamalkan Islam, nah, ya orang-orang lain akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Tapi kalau kita orang Islam sendiri tidak mengamalkan Islam, akhirnya orang pun dianggap sama baiklah, agama ini seperti padahal tidak seperti itu. Nah, saya bilang jangan kamu lihat yang contoh itu, contoh saya itu. Walaupun tetapannya kita tak amalkan Islam. Itulah hidayah, mudah-mudahan dia dapat hidayah.
0: Iya, amin, insya Allah.
1: Ya. Saya rasa itu tidak mungkin ada
0: lagi. Iya, oke. Tapi ini kan menjadi seorang mualaf itu kan ada sertifikatnya ya tadi.
1: Iya.
0: Ini ada juga nggak sih yang maksudnya ada kayak oknum gitu yang membantu tapi tidak tidak terpercaya lah seperti Ustadz saat ini. Ada nggak sih kejadian yang ditemukan hal seperti itu?
1: Oh, yang apa namanya oknum
0: iya.
1: yang mau jadi mualaf tapi dia
0: iya kan harus ya? Bersertifikat ya atau nggak apa-apa gitu tuh biasa atau
1: sertifikat ini dimasukkan supaya dia mengurus karena sekarang kita kerjasama dengan Dukcapil tidak bisa merubah KTP. KTP kan ada agamanya tidak, tidak bisa merubah KTP yang dengan agama semula dengan agama yang baru tanpa ada keterangan. Maka diperlukan itu
0: sertifikat
1: kalau dia mau nikah tidak bisa akan nikah kecuali dia KTP ini sudah KTP Islam. Nah, seperti itu. Maka penting gunanya. Bahkan ini kalau misalnya orang ada ngaku-ngaku mana buktinya gitu loh. Karena dia ketika dia ada sertifikat itu dia punya hak, ada hak yang harus dia terima misalnya kan.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya nih saya juga enggak nanya sih ya, cuman saya ada teman gitu. Saya cuma ngelihat waktu itu semasa sekolah dia non muslim. Terus dia menikah sesama non muslim. Tapi kok kemarin lihat postingannya kayaknya suami istri ini sudah menjadi muslim. Nah, apakah mungkin itu termasuk harus di tempat yang searahnya, maksudnya kayak kata Pak Ustadz nih harus ada sertifikatnya atau mereka bisa juga nggak sih datang ke masjid atau ke mana langsung syahadat gitu?
1: Boleh asalkan masjid itu bisa mengeluarkan surat keterangan. Misalnya tidak melalui kita kan, tapi ada pengurus masjid buat surat keterangan, ya ditandangi, dia ada saksinya, siapa yang mensyahadatkan, siapa itu ditandangi, nah, itu jangan lu yang hilang itu.
0: Oh, surat keterangan itu.
1: Nah, itu itu sebagai bukti kita sudah secara legalitas kita sudah sebagai seorang muslim bisa digunakan dengan tanpa dengan kami itu bisa.
0: Bisa. Iya.
1: Cuman ada sah sisa gitu kan. Misalnya dia syahadat berapa orang sudah syahadat kami sekarang sudah. Nah, cuman karena nanti kalau urusan dengan administrasi pemerintah kan tidak bisa seperti itu. Mana buktinya kamu gitu kan. Oh, bukti ini udah bisa, harus ada bukti nyata yang konkret yang bisa kita sampaikan. Sehingga dengan seperti itu pemerintah pun akan membuat keputusan itu benar gitu. Sama tadi,
0: mengubah
1: KTP, mengubah KK. Nah, itu tanpa surat keterangan itu udah bisa gitu. Pakai surat masjid ada juga. Cuman ada kasus dulu di masjid itu hilang katanya. Nah, kalau kita mau minta sama kita nggak bisa, harus kita ulang sadar lagi. Jangan-jangan ngaku-ngaku be nanti kan?
0: Ya mungkin atau mungkin mereka nggak tahu, mungkin bisa bertanya ya.
1: Anda juga sudah sampai punya anak umur 8 tahun itu.
0: Waduh.
1: Dia nikah dan nikahnya nikah siri pula kan. Nah, ini punya anak, dia sadarnya pas suratnya belum keluar, pengurus masjid ini meninggal katanya. Jadi tidak sempat dikasih, tapi sudah muslim berjalan. Mungkin dia tidak mempermasalahkan itu, tapi lama-lama dia mengurus. Karena perlu gitu kan, akte anak segala macam, karena punya identitas. Akhirnya apa? Dia sadar lagi, kita buatkan keterangan.
0: Nah,
1: akhirnya baru kemarin beberapa waktu yang lalu dia selesai.
0: Alhamdulillah. Iya, oke, itu dia tadi ya. Oke, sudah tidak terasa ini ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak apa-apa nih, Ustaz bisa kasih sedikit kesimpulan dari penjelasan Ustaz tadi buat kita semuanya di sini yang sedang mendengarkan.
1: Iya, oke. Para pendengar Radio Manggis 96F yang berbahagia dimanapun berada, ya. Jadikan memang Islamnya adalah Islam rahmatan alamin, betul-betul kita itu memaknai, mengamalkan seperti itu. apalagi ada seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, ya kita berikan kasih sayang kepada mereka, tidak boleh mengintimidasi dan sebagainya. Dan kalau ada masalah-masalah dengan mu'alaf, ya kita bantu. Nah, kita bantu, kita arahkan. Mm-hmm. Kalau kita menjadi sarana atau untuk membantu mereka dan mereka bisa jadi baik, maka jadi ladang pahala untuk kita. Nah, walaupun kecil, tapi hanya dengan asbab kita mengarahkan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mm-hmm. Kemudian bagaimana supaya orang di luar Islam memandang Islam ini bagus? Ya, maka dari mulai ibda binafsik lah, mulai dari diri kita menjadi seorang Muslim yang benar-benar Muslim, sehingga orang pun tertarik dengan Islam, sehingga orang yang non-Islam pun bisa masuk Islam. Saya rasa itu. Kemudian bagi para mu'alaf yang ingin menimba ilmu, sudah kita sampaikan tempat-tempatnya. Nah, minimal kalau tidak ada bisa ada waktu, ya jadi bisa di masjid-masjid terdekat. Atau kepada kuaket-kuaket yang ada di kecamatan kota Jambi. Siap-siap, asal dia menyatakan, Pak, kami mau belajar, kapan waktunya, di kantor tidak apa-apa. Tidak usah lama-lama. Setengah jam paling lama jadilah. Setelah itu silakan mau kerja, mungkin jam-jam istirahat ada, bisa. Mudah kok sekarang, tidak mudah. Jangan, cuman saya sarankan jangan belajar sendiri. Belajar di sini bahaya, nanti gurunya setan. Walaupun dengan medsos, kalau belajar bersama itu kita kan tidak tahu maksudnya sesungguhnya. Maka perlu kita belajar kepada guru. Nanti setelah kita pelajari, saya lihat di medsos, misalnya, boleh ditanyakan kepada guru yang secara langsung akan mendapatkan keberkahan ilmu. Saya rasa itu, mudah-mudahan kita semua menjadi Muslim yang baik. Amin. Dan juga menjadi mu'alaf yang benar-benar menjadi mu'alaf yang Muslim yang istiqomah lah dengan amalan-amalan.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Mbak Tata.
0: Sama-sama. Makasih juga udah hadir di sini membagikan pencerahan luar biasa.
1: Ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Amin.
1: Dan lain tema lagi.
0: Iya. Oke deh, insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah dan luar biasa. Ya pasti untuk semuanya merangkul saudara mualaf itu bukanlah tugas satu atau dua orang saja, tapi melainkan kepedulian kita bersama ya. Dan mana menjadi bukti nyata bahwa Islam itu adalah rahmat bagi siapa saja dan memberikan rasa aman, bimbingan, terus kasih sayang tanpa henti agar mereka itu dapat terus istiqomah. Okay. Terima kasih Ustaz. Sudah hadir berkenan hadir di sini, sehat selalu ya. Kita bisa jumpa kembali di sini dengan tema-tema kita selanjutnya lagi. Oke, dan saya Manggis juga terima kasih banyak yang telah mendengarkan dan menyimak di partai hari ini dialog kita, dan saya tutup ya kebersamaan kita di dialog religi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sak wis rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja

informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.
1: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
1: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
2: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
1: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
2: Konsumsi ini, Agarilus LT habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
1: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
2: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
2: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya. Nggak deh. Masa Bangkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, hasilnya kan rasa. Alhamdulillah, Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan.

0: atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat jika siang, sakit Pak. Berlanjut. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Khas Panji, khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya. Tepatnya hari ini Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih banyak Sohib Manggis, selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya sama dengan siang hari ini. Semoga terhibur ya, menemani Anda yang beraktivitas maupun yang ada di rumah. Bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir menghibur Anda selama 3 jam di Khas Manggis Request Suka-Suka.

Dan gak lupa juga terima kasih banyak Saib Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Pokoknya untuk semua Saib Manggis ya, kita samperin dulu dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, aktivitasnya lancar, rezekinya lancar, dan kita doakan Saib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari jam 1 sampai jam 4 seperti biasa. Yang pengen ikutan di request suka-suka silakan aja telepon di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau boleh juga request lagunya ya di nomor WA di 08 11 74 51 500. Ya, selamat siang Saib Manggis semuanya. Mudah-mudahan menyenangkan hari ini ya, biarpun cuaca terkadang timbul tenggelam ya. Kadang panas, kadang mendung. Seperti itulah gambaran kondisi Kota Jambi dan sekitarnya. Kalau untuk Kampung Manggis saat ini cuaca tadi mendung ya, sekarang panas nih ya. Tapi langitnya nggak biru Saib Manggis ya, masih ada mendung-mendung juga. Jadi panasnya berawan. Nah, jadi untuk Anda semuanya menemani Saib Manggis yang ada di rumah, mungkin yang lagi pada istirahat siang ya, atau juga yang sibuk dengan pekerjaannya, mudah-mudahan kita bisa menghibur Anda semuanya di Khas Manggis dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Tapi sebelumnya kita kasih dulu nih informasi untuk Anda warga Jambi. Jangan sampai lupa jalan santai hari ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun.

0: bersama Jambi Express. Nah, ini acaranya hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Itu acaranya jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat, berkumpulnya di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis nih yang pengen beli tiket jalan santai ya, hanya Rp10.000, langsung datang ke Radio Manggis 96 FM. Kalau untuk hadiahnya, wah ini luar biasa saya Manggis ya. Ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000. Ada 5 unit smartphone dan 5 tablet. Dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Makanya buruan, jangan sampai nggak ikut jalan santai bersama Trona Jambi Prima Mall Teho tanggal 2 Agustus 2026. Agar menemani suasana siang Anda, kita awali dulu dengan line teleponnya. Halo Has Manggis.
1: Has Manggis, waktunya suka-suka.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Ali. Iya, Bang Temi apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sana gimana nih, Bang Temi?
1: Mendung-mendung manja.
0: Oh, mendung-mendung manja. Oke. Mau request lagu apa?
1: Request lagu Benang Rindu by Ine Cynthia.
0: Benang Rindu darinya Ine Cynthia. Ya. Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua fans Radio Manggis aja ya. Lagi mendengarkan.
0: Iya.
1: Kita Sekali makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Temi ya di Sipin Teluk Duren, Solo Sipin ya. Halo Has Manggis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang Putra Pulau Kijang?
2: Amin. Baik,
0: baik ya. Alhamdulillah. Amin. Agak serak-serak becek. Iya. Serak-serak becek ya Bang Putra ya.
2: Iya.
0: Gimana cuaca di sana nih?
2: Cuaca di sekitar saya mendung nih Mas.
0: Mendung ya? Tapi ada panas-panas atau memang
2: tadi,
0: mendung?
2: Tadi ada panas sekitar jam 10-11 tadi.
0: Oh, oke, okay. Sekarang agak sekarang mendung ya?
2: Iya.
0: Oh, oke okay lah, siap. Request lagu apa Bang?
2: Request, tadi ada rindunya ya Mas yang tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Saya bertaruh rindu.
0: Bertaruh rindu?
2: Iya.
0: Oke, okay. Bertaruh rindu.
2: Dari Yeti tak? Yeti.
0: Ah, bertaruh rindu?
2: Iya,
0: dari Siti KDI.
2: Siti KDI. Heeh. Ya, ingat saja iat besar.
0: Oh, bukan. Kan iya. Iya deh. Ya. Salamnya buat siapa, Bang?
2: Salamnya pertama buat Mas Ale dan selalu sehat keluarga.
0: Amin.
2: Terus buat tadi Abang Tommy ya namanya ya.
0: Temi.
2: Jamie.
0: Temi, pakai huruf T, Bang. Ya, Temi. Ya,
2: ini salam kenal. Terus buat Mama Elo, buat Bunda Jasimarno, dan sehat selalu Bunda.
0: Iya.
2: Mbak Amat, terus buat Mbak Kak Butet, buat Mbak Vero, buat Mbak Aurel, buat Mbak Ayang, buat Bude Sila, Bude Solia, terus buat Mbak Eka Revianti, buat Mbak Ajeng, terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia bernamanya, dan Mbak Wati dan Bang Emannya, buat Aci Rosli, buat Mbak Suci, buat Mbak Putri, buat Yati Sargawi, terus buat Pak Udin, buat semua menyatakan tadi kecualikan yang belum disebut namanya mohon maaf. Ya, kasihan teman yang di belakang mau ikut gabungan juga.
0: Oke. Okay. Ya,
2: lagunya ada Mas
0: Ali. Lagunya ada Bang Putra.
2: Ya, terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Lalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Halo Has Manggis.
3: Suka-suka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi Bunda ya.
0: Ayo
3: Bunda masak rendang nih.
0: Masak rendang. Aduh. tuh?
3: Masak nasi minyak. Sama acar timun, sama sambal nanas, sama ayam geprek.
0: Oh, jadi itu orderannya hari ini ya?
3: Nah, hari ini ya rendang.
0: Rendang, besok nasi minyak gitu ya.
3: Iya, alhamdulillah lah dijalin.
0: Iya.
3: Kumpul.
0: Iya, alhamdulillah beguyur dikit-dikit.
3: Kita duduk bareng juga ada dapat duit.
0: Betul.
3: Habis itu apa-apa lagi kita mencari cuan.
0: Iyalah mumpung sehat ya Bunda ya.
3: Sehat badan.
0: Sehat badan.
3: Suami pun mendukung juga jalan.
0: Ya udah, ya benar. Kalau semuanya sudah memberikan support ya, ya dijalanin. Betul.
3: Silakan aja kau kerja.
0: Gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak merepotkan dan juga badan lagi kondisinya juga sehat. Ya. Kecuali sakit dipaksa kerja ya. Hah, kenapa Bunda?
3: 5 hari Bunda di Teho.
0: Oh, udah 5 hari di Teho. Berarti ya, memang ngerjain
3: sendirian lah di sana.
0: Enggak apa-apa. Kok tiap hari juga ketemu.
3: Iya, angka 1 dulu
0: dia. Angka 1 ya. Iya deh, siap Bunda. Request aku apa nih?
3: Ada enggak durian sawit?
0: Durian sawit?
3: Ya.
0: Ada.
3: Nah, itu daerah ya.
0: Oke, siap. Boleh.
3: Selamatnya dijari, selamat siang, selamat bertugas, tetap semangat ya. Cuaca memang lagi mendung-mendung Teho nih.
0: Iya betul, nah, sama di sini ya, juga.
3: Nah, ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, ada Mas Bakum, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, terus ada Bunda Wati, Kak Butet, Bunda Rizka, Bunda Umi Ayang, Ajeng, Pak De Ahmad,
0: iya.
3: Pak Bukas, Abdullah, Putra Pulau Sijang, tadi ada Temi ya,
0: iya.
3: Terus ada Mas Ahmad, Alang Banjar, ada Bunda Sumarno juga, Pak DPS, Abdullah, pokoknya semuanya dijoleh.
0: Oke Bunda.
3: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama.

Oke, semang semuanya, lanjut kita di komentarnya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka ya, dari Nyambar Ririn Azhara, lagunya Lintang Asmoro ya. Salam kompak aja untuk semua semanggi semuanya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Cempaka Putih hadir, Bunda Tasyawati, lagunya Rai Rai Allah. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Bang Adarianto, Sungai Gelam hadir, lagunya Tresno Tekan Mati. Menyapa buat saya manggis semuanya, salam kompak aja ya. Buat DJ makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bambang Virgo, lagunya Hilang Baganti Buruk Batuka. Makasih DJ Ale, sama-sama. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik, lagunya Grimis Mengundang ya. Salam kompak aja untuk saya manggis. Buat DJ Ale, selamat tugas.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Alimin hadir ya. Menyapa untuk istri yang ada di Tehok ya, lagi kerja di catering katanya. Lagunya dong Rezeki Anak Soleh buat DJ Ale, selamat tugas aja. Oke deh, terima kasih banyak. Ya ada Semanggis menemani suasana siang Anda, menemani yang sedang sibuk dengan aktivitasnya atau yang sedang istirahat di rumah pastinya ya. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu berikut ini, jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi di Khas Manggis Request Suka-Suka.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pas.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke, dan selamat sore kembali untuk saya Manggis. Masih bersama saya DJ Ale menemani Anda di hari ini, ya tepatnya edisi Kamis 23 Juli 2026 di Khas Manggis Request Suka-Suka. Dan terima kasih banyak untuk saya Manggis yang selalu setia mantengin Radio Manggis, ya, menemani aktivitas Anda sampai dengan siang hari ini. Mudah-mudahan lancar semuanya.

0: Dan juga yang lagi pada istirahat di rumah, selamat siang juga, mudah-mudahan terhibur ya. Menemani juga saya Manggis yang lagi sakit, semoga terhibur juga nih. Mudah-mudahan cepat sembuh ya saya Manggis ya, yang mungkin hari ini ada yang lagi kondisinya tidak fit ya. Beberapa hari dari kemarin mungkin ada yang sakit atau demam. Mudah-mudahan dengan mendengarkan Radio Manggis bisa menemani Anda dan menghibur Anda semuanya di program khas Manggis. Dan terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, yang pastinya tetap semangat luar biasa untuk saat ini. Kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung di line telepon 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya Radio Manggis ya di 08 11 74 51 500. Kita kembali ke line telepon di 24187. Halo Khas Manggis.
1: Suka-suka ganteng.
0: Iya, Bunda Rido, kenapa suaranya nih?
1: Sakit gigi.
0: Waduh, lagi sakit gigi ya?
1: Iya.
0: Udah berapa hari sakit giginya?
1: Dari kemarin.
0: Oh, dari kemarin udah minum obat?
1: Sudah.
0: Oh, iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bunda Rido ya. Ada obat tuh yang paling cepat kalau sakit gigi tuh? Ada nama obatnya, cuman gak boleh disebutin di radio.
1: Oh iya iya.
0: Itu sekali minum itu langsung sembuh. Bengkak-bengkak di gusi langsung sembuh, sakit gigi langsung sembuh.
1: Iya, ada pernah dibeliin anakku memang.
0: Dijualnya di apotek tuh, tapi langsung memang sembuh gitu loh.
1: Ada memang namanya, ada.
0: Minum itu aja cepet tuh Bunda Rido.
1: Nanti kita disuruh beli.
0: Iya. Oke deh, lagunya apa nih?
1: Lagunya ini be, Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya lah ya.
0: Oke, siap.
1: Senyar, sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik ya.
0: Iya, Bunda Rido.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Bunda Rido. Semoga cepat sembuh ya. Sebenarnya sih ada nama obatnya ya, cuman kita gak boleh nyebutinnya di radio ya. Khusus diam-diam aja lewat belakang ngasih taunya. Ya mereknya ada, pokoknya di apotek ada, tanya aja lah ya mereknya. Itu kalau gak salah harga per butirnya itu, harga obatnya itu per butirnya 8.000 ya, satu butir gitu ya. 8.000 apa 9.000 lah kalau sekarang ya. Tapi memang benar manjur saya Manggis. Kalau misalnya gusi bengkak, gigi sakit, menyut-menyut gitu ya, enggak bisa tidur, beli aja itu obat ya. Pokoknya harga per butirnya itu sekitar 8.000-an. Alhamdulillah ya. Cocok gitu ya. Tapi enggak tahu lah kalau saya Manggis. Tapi rata-rata sih semua yang udah minum obat itu cocok gitu loh ya. Nah, jadi cari aja di apotek tuh semua, kalau enggak salah tuh jual deh kayaknya ya. Oke, masih lanjut lagi di line telepon kita. Halo, Khas Manggis.
2: Dekat waktunya suka-suka.
0: Iya, Mbak Ajeng.
2: Anun, Mas.
0: Apa kabar?
2: Serempak. Baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Sehat semuanya ya?
2: Sehat, Mas.
0: Iya, deh.
2: Insya Allah sehat semua.
0: Amin. Cuaca di sana gimana nih?
2: Mendung-mendung gak enak gitu.
0: Mendung-mendung gak enak, emang mendung-mendung gak enak. Sekarang di banyak yang sakit gara-gara cuacanya ya.
2: Besok kami hari Sabtu ke
0: Jambi
2: kota, Mas.
0: Oh, mau main ke Jambi lagi hari Sabtu?
2: Itu ada pengajian, dari pengajian, Mas.
0: Oh, acara pengajian.
2: Iya.
0: Keluar kotanya maksudnya ke Jambi.
2: Udah habis hari sana, jadi uang tabungan untuk jalan-jalan.
0: Oh gitu. Iya iya. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya Mbak Ajeng ya jalan-jalannya.
2: Amin.
0: Ya.
2: Enak kok di situ. Ada trafinya Pak. Bunda cepat sembuh ya Bunda.
0: Iya, bundanya lagi sakit gigi katanya.
2: Tapi ada yang 2.500 satu butir juga, Mas.
0: Iya, tapi yang afdolnya itu yang harga 8.000. Sebutir yang 8.000 itu cepet emang, nggak usah nunggu lama-lama, kurang ada lebih.
2: Di apotik Bunda.
0: Di apotik ada. Kalau mungkin Bunda Rido tahu lah anaknya tuh ya.
2: Tahu lah.
0: Siap deh, lagunya apa Mbak Ajeng?
2: Pepe apa?
0: Pepe apa?
2: Pertama.
0: Asik.
2: Itu aja ya.
0: Oke Mbak Ajeng.
2: Salam boleh Mas Yoda.
0: Boleh.
2: Salam Mas.
0: Boleh, silakan.
2: Buat ya Mas Yano, buat Mas Rana masuklah Mas. Mas Rana adalah itu, tapi katanya masih gimana gitu.
0: Iya, masih gimana gitu ya.
2: Kerjaan telah baku gak.
0: Iya benar, lagi sibuk dianya.
2: Buat Pak Udin, buatnya Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Ruti, Bang Abdullah, Bang Ing juga.
0: Iya.
2: Udah tuh Bunda Ridho tadi, Mbak Mala, Mama Elo, Kak Butet, Mama Andrea juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Nilam juga, buatnya Bu Desila. Buatnya siapa lagi ya? Mbak Mama Hajiah Sumarno ya?
0: Iya, betul.
2: Ada tuh yang sebelahnya siapa?
0: Mas Ahmad.
2: Mas Ahmad, Bunda Is, satu Bang Heri Suheri, Tewan Reno ya.
0: Yeah.
2: Enak Mas Tewannya Mas?
0: Enak ya?
2: Udah pernah ke situ ya?
0: Belum.
2: Tempatnya bersih.
0: Jadi penasaran nih pengen makan Tewan di Tewan Reno gitu ya.
2: Kita kan pakai itu kan bisa juga dia ngantar tempat tujuan Mas.
0: Oh, boleh ya. Bisa ya. Berarti bisa di order ya.
2: Order, iya. Okay. Banyak kok pegawainya Mas.
0: Woi, mantap. Mas, berarti
2: pakai baju seragam orangnya.
0: Oh, ada seragam Bati. Juga. Woi, mantap. Berarti itu tempatnya besar ya, Tewan Reno itu ya.
2: Besar banget, ada TV-nya. Pokoknya wow.
0: Mantap.
2: Cuma sekali-kali sekali, Mas.
0: Insya Allah.
2: Ada tuh buatnya satu lagi, Mas. Buatnya Bang Cakrawinata juga ya.
0: Iya.
2: Bang Alimin, Bunda Nadia, Bunda tuh Bang Ramlan.
0: Iya. Yeah.
2: Bang Alimin sudah
0: kan? Sudah.
2: Buat semuanya aja lah ya.
0: Oke, Mbak aja.
2: Buatnya Mas, jangan lupa ngonsumsi air putih ya.
0: Siap.
2: Asyik ya Mas.
0: Sama-sama Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga ya buatnya Mbak Ajeng Sungai Lilin. Halo Has Manggis.
3: Waktunya suka-suka.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude Suci.
3: Yang di Sipin
0: Arizona. Sungai Sawang.
3: Kok tahu?
0: Taulah. Arizona tuh muternya Arizona, Tugu Juang, Sungai Sawang.
3: Jadi kecil di situ, tembusnya ke situ.
0: Iya, tembusannya belakang jam tos lagi kan.
3: Iya. Minta lagu ya.
0: Boleh Bude, silakan.
3: Tapi yang India nih.
0: India boleh.
3: Terry Mary
0: ada. Siap ya. Oke Bude.
3: Asap enjek.
0: Siap.
3: Musik anak sekolah.
0: Oh iya oke.
3: Pulangnya hati-hati ya.
0: Iya Bude.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bude Suci yang ada di Sipin, Arizona, Sungai Sawang.

Halo warga Jambi yang pengen ikutan jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun bersama Jambi Express. Jangan lupa acaranya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Jam 6:30 pagi waktu Indonesia Barat langsung berkumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho ya. Untuk saya Manggis yang pengen dapatkan tiket jalan santainya, langsung beli aja ke Radio Manggis ya. Harga tiket jalan santainya Rp10.000. Dan hadiah-hadiahnya menarik banget, ada 1 unit motor Yamaha Mio, 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI, masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet dan hadiah hiburan lainnya. Ayo buruan, jangan lupa jalan santainya ya tanggal 2 Agustus 2026. Wah, ini kurang lebih seminggu lagi saya Manggis ya. Ayo buruan, tinggal seminggu lagi nih. Yang belum dapat tiket jalan santainya langsung beli aja ke Radio Manggis dengan harga Rp10.000. Assalamualaikum Bang DJ, waalaikumsalam dari Yudhistira seberang kota Jambi, lagunya Jan Sampai Manarua Dandam ya. Kirim salam buat semuanya aja deh buat DJ, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Arifin Murni, kirim salam buat semuanya, lagunya Merindu Rindu Surang buat DJ Ale, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Neng Nelly, lagunya Jan Sampai Manaru Dandam ya. Salam aja untuk semua fans Radio Manggis ya yang udah tenggol Neng Nelly katanya ya, buatnya DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Bang Agung SPDI, lagunya Jamu Pegel Melarat ya. Salam kompak aja untuk saya Manggis, buatnya DJ, selamat tugas. Darinya Mbak Nilam Sari hadir, terima kasih banyak. Oke, saya Manggis semuanya. Ya udah, kita ibu dulu ya dengan lagu-lagunya berikut ini. Nanti bisa gabung lagi, tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
1: Minum Ultra Flu, reda tenang, lega rasanya.
0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
2: penyakit
0: jika sakit
2: lambung,
0: berlanjut.
2: Asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Masih di Khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak, saya Manggis. Selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani sore Anda di hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Semoga lagu-lagunya menghibur saya Manggis semuanya yang ada di rumah maupun juga yang beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda semuanya, jaga kesehatan selalu, dan kita akan masih menghibur Anda 1 jam ke depan ya. Karena sekarang udah jam 3 saya Manggis, berarti waktu kita tinggal 1 jam lagi untuk menemani Anda di Khas Manggis. Oke, lanjut kita angkat line telepon dulu 24187. Halo Khas Manggis.
1: Gue suka-suka.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih Bang Amar?
1: Baik.
0: Baik. Gimana cuaca di sana?
1: Cuacanya agak cerah.
0: Agak cerah.
1: Iya.
0: Agak cerah berarti ada mendung yang di sana ya.
1: Iya.
0: Oke lah, siap. Request gimana lagu. Alhamdulillah. Kalau cuaca sih panas mendung, tapi banyak mendungnya sih.
1: Oh iya.
0: Request lagu apa nih Bang Amar?
1: Lagunya Kuci Kuci Hotahe.
0: Kuci Kuci Hotahe. Ya, oke lah salamnya.
1: Salamnya aja lah ya.
0: Oke Bang.
1: Ya, Ali macam untuk selalu.
0: Siap.
1: Maaf, permain salam kompak, salam selalu aja lah ya.
0: Iya.
1: Tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amar kan. Halo Khas Manggis.
2: Musiknya suka-suka Ale, alhamdulillah di penghujung.
0: Iya Mama Elo.
2: Lagu apa Ale ya?
0: Lagu apa Mama?
2: Cepat-cepat dapet masuk, gak mikir tadi apaan lagi. Semalam di Malaysia ada?
0: Semalam di Malaysia
2: ada?
0: Ntar dulu Mama ya. Kalau gak salah sih ada lagunya tuh. Semalam di Malaysia ada.
2: Salam ya Ale ya.
0: Boleh Mama silakan.
2: Setiawan Azami Budusila Pak Desarpani Rudi Singeti Ijalan Sudu Tamrin Rambang Romblang Sofwan Ijalan Sudu Tamrin bolak balik lagi diomongin ya Allah. Putra Peluk Hijang Ahmad di Ahmad Talang Banjar Ahmad di Bakung Budi Sumarno Abdullah Putra Peluk Hijang udah belum dua kali ya Allah. Mas Alimin bersama Nadia Purnama juga Cik Rusli Vero, Nela, Sinta Palima, Solia, Muntama, Unyurni, Mas Unyurni, Mbak Mala, Mbak Susi, dua-duanya aja, Nina Filken, Andrea, ini tetangga sama asal tenam tubuh, lupa ya Allah, udah di ujung lidah di tuan segera, oh Bang Firdaus sama istri juga. Udahlah lebleng gue enggak tahu.
0: Ya, oke deh siap Mama.
2: Biasalah ngeli ya. Selamat tugas. Kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak juga ya buat Mama Elok Simpang Rimbo. Halo Khas Manggis.
3: Halo. Dunia suka-suka.
0: Iya.
3: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
3: Ini Mak Ija.
0: Mak Ija di mana Mak Ija?
3: Di Mudung Darat.
0: Di Mudung Darat, iya. Gimana cuaca Mudung Darat nih sore hari ini?
3: Mendung-mendung keras, kali mendung.
0: Oh, panas mendung ya. Ya oke lah siap. Mau request lagu apa nih Mak Ija?
3: Lagunya oleh-oleh.
0: Oleh-oleh. Oke.

0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buatnya yang lagi monitor Adi Manggis nih. Buatnya Amarkan, Armi Muda, Nenek Rasida. Siapa tadi itu yang barusan?
0: Mama Elo Simpang Rimbo.
1: Oh, buatnya Mama Elo, kenal lewat udara ya. Buatnya Mas Mbak Ajeng, Bude Rido tuh, apa tuh Nenek Rida, sudah ya. Buatnya yang lagi mencur semua, salam kenal udara.
0: Oke, siap.
1: Ya, keriting nih masuk dengan Mas Ale nih.
0: Biasa Jambi lagi macet sore-sore.
1: Iya, Jambi lagi macet. Ya kan lewat udara, kok macetnya di bawah.
0: Macetnya di Sungai Batanghari.
1: Iya.
0: Ya deh. Makasih ya, Meja ya.
1: Iya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mak Ija. Halo, Has Manggis.
2: Halo. Halo juga.
0: Iya. Halo, ini yang nelfon saya Dewi Persik ya? Iya, suaranya tuh kayak mirip Dewi Persik loh.
2: Iya.
0: Serak-serak becek gitu kan?
2: Dewi Persik cantik tapi.
0: Lah kan sama kayak Bunda juga. Secantik Bunda Yati Sargawi masa mudanya Dewi Persik ya.
2: Pasti ada yang bilang Bunda cantik.
0: Pokoknya kalau semua Bunda muda pasti cantik Bunda. Masa Bunda-bunda saya bilang ganteng. Nanti ngamuk Bunda-bunda kalau dibilang ganteng. Iya, apa kabar nih Bunda?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sering ketendang kalau nelfon Ale.
0: Kenapa Bunda sering ketendang?
2: Iya.
0: Aduh, siapa sih yang berani nendang-nendang Bunda Yati Sargawi? Gak dikasih jalan Bundanya dari Haji Kamil mau ke Kampung Manggis ya?
2: Kapan-kapan kami sampai ke sana.
0: Oh aja. Iya boleh. Kapan-kapan mampir ke sini main Bunda.
2: Insyaallah mau dibawain apa?
0: Bawain semua yang ketemu di jalan lah Bunda.
2: Lagi Bunda ketemu janda bolong.
0: janda bolong bawain juga ke sini nggak apa-apa.
2: Ayo kita langsung ke sana Sinta Palima ya, kita minum-minum situ yuk.
0: Oh iya, Mbak Sinta tuh jualan jus jeruk dia Bunda.
2: Nah makanya Bunda kesana jemput Mas Ali kita kesana. Tapi Bunda sama Mama Susi kesana.
0: Oh Mama Susi ya.
2: Iya, berdua lah, sendiri nanti ngapain. Bunda request lagu.
0: Boleh Bunda.
2: Cinta Berduri.
0: Cinta Berduri.
2: Dari Bunda Elvi Sukaisi.
0: Cinta Berduri dari Bunda Elvi Sukaisi. Saya pikir Bunda Yati Sargawi penyanyinya nih.
2: Bunda bisa kok nyanyinya. Denger aja di TikTok Bunda.
0: Wah, kalau di TikTok kalau di TikTok penuh semuanya lagu Bunda ya, Bunda Yati Sargawi semua yang keluar nanti.
2: Iya, pasti ya.
0: Iya deh, salamnya buat siapa Bunda?
2: Salamnya tadi sama Mama siapa tadi?
0: Tadi ada Ma Ijah di Mudung, apa tadi, Mudung Darat ya, nggak salah ya.
2: Iya, Ma Ijah salam kenal ya. Buat Mama Elo juga tadi ya.
0: Iya.
2: Aku kasih semua Mama, Mama, Bunda, Ayah, Abang semua lah ya. Yang lagi Radio Manggis, pokoknya yang lagi kenal sama. Yang lagi kenal sama Bunda, yang lagi sayang sama Bunda, lagi suka sama Bunda semuanya deh. Jadi disebut satu persatu namanya semua teman Bunda semua ya.
0: Iya Bunda.
2: Spesialnya buat Mas Ale. Tapi lagunya cuma buat Bunda.
0: Iya. Spesial buat saya lagunya khusus Bunda ya.
2: Iya lagi.
0: Iya deh, siap.
2: Iya nanti kalau cinta berduri buat orang lain aneh. Cuman yang lainnya dengerin aja ya.
0: Siap Bunda.
2: Ini sesi terakhir ya.
0: Kenapa Bunda?
2: Nggak, sesi terakhir ya.
0: Iya, sesi terakhir Bunda. Karena juga ya, kalau telepon lagi
2: nelfon, tapi banyak yang nelfon. Empat orang tadi apa konferen gitu. Jadi ada yang marahin aku, Bunda nih nelfon tapi radionya setir. Nah iyalah, aku dari pagi nih dengerin Mas Alif. Cetiin lah radio tuh. Oh nelfon, gak jadi orang kado nelfon, nelfon juga kan. Iya dengerin. Tuh Mas Alif mau denger gak radio aku?
0: Kenapa Bunda? Nah. Iya, kedengaran tuh suaranya Bunda.
2: Nah.
0: Itu kayaknya suaranya mirip saya tuh Bunda.
2: Iya, iyalah.
0: Oh iya ya. Oh iya iya. Saya pikir suaranya kembar.
2: Jadi kalau Bunda masak, Bunda namanya dengar.
0: Oh iya, terima kasih Bunda.
2: Iya, aku ngefan banget sama Manggis, enggak siang, enggak malam, enggak petang, enggak pagi.
0: Wih, luar biasa.
2: Iya. So, itu soalnya penyiarnya aku seneng banget semua dari Mbak Tata, apalagi Mas Alis,
0: ya. Mas Muri, Mas Riki, Mbak Kamel. Iya.
2: Kalau abis maghrib kadang-kadang nggak sempet nelfon Mas Muri, kadang kami juga galak bercerita sama Mas Muri.
0: Iya. Mm-hmm,
2: yeah. Mas Muri galak ngajak Bunda juga tuh. Ayo jalan.
0: Oke, okay, siap. Pulang. Iya Bunda.
2: Terima kasih Mas Ale ya.
0: Sama-sama Bunda.
2: Jangan bosan sama Bunda.
0: Iya enggak, aman.
2: Terima kasih Mas Ale.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Bunda Yati Sargawi ya. Dan menjadi penelpon kita yang terakhir di sesi yang terakhir. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam darinya Indra Saputra Pramana. Lagunya dong Layang Suoro ya. Kirim salam untuk saya Manggis semuanya dimanapun berada buat DJ, makasih ya. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir ya, terima kasih banyak juga.

Assalamualaikum Bang DJ Ale, waalaikumsalam. Ya, darinya Yos Ahmiladi, lagunya Abang Sayang. Ya, kirim salam untuk Swipe Manggis Full dimanapun berada. Buat DJ Ale, selamat tugas. Oke lah, saya Manggis. Ya udah, kita hibur Anda dulu ya dengan lagu-lagunya. Tapi sebelumnya nih, kita berikan informasi dulu untuk Anda. Dan untuk seluruh warga Jambi yang pengen ikut jalan santai dalam rangka ulang tahun Trona JPM ke-22 tahun, 22 tahun ya, bersama Jambi Express. Nah, jadi ini acaranya nanti hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Waktunya itu jam 6:30 pagi langsung kumpul di Trona Jambi Prima Mall Teho. Nah, jadi buat saya Manggis nih, yang pengen ikut jalan santai bisa beli tiket jalan santainya langsung ke Radio Manggis 96 FM dengan harga hanya Rp10.000. Hadiahnya 1 unit motor Yamaha Mio, ada 10 kipas angin, 10 blender, 10 air fryer, 10 mesin cuci, 10 tabungan BRI masing-masing saldonya Rp1.000.000, 5 smartphone dan 5 tablet, dan juga hadiah hiburan lainnya untuk Anda. Makanya buruan, jangan lupa dicatat. Jalan santainya hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ya. Langsung kumpul rame-rame di Mall Jambi Prima Mall Trona Teho. Ya, jadi untuk saya Manggis semuanya yang pengen dapatkan tiket jalan santainya, buruan dari sekarang karena waktunya kurang lebih 1 minggu lagi nih ya. Untuk Anda yang belum tahu di mana Radio Manggis, tepatnya di Kampung Manggis ya, dekat Jembatan Makalam, di belakang Masjid Baitur Rahman. Ayo buruan, mumpung tiket jalan santainya masih cukup banyak untuk memenuhi porsi Swipe Manggis yang belum dapat tiket jalan santainya. Oke deh, langsung menemani Anda di sore hari ini, kita puterin dulu lagunya dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Oke, semangat semuanya. Terima kasih banyak yang sudah pada gabung di Khas Manggis ya, bersama saya DJ Ale, edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis, yang pastinya masih ada beberapa lagu lagi yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 4 sore. Dan semoga lagu-lagunya bisa menghibur Anda semua dimanapun Anda berada. Pastikan stay tune terus ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir bersama Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut se-Jambi Raya. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat jika sakit berlanjut. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Yan, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu, tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Flu cepat hilang.
3: Ultra Flu,
2: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Radio Manggis. 96 FM.
1: Radio Manggis.
0: Yang pertama dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini sampailah kita pada tanggal 18 Zulhijjah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dapat beramal saleh di tempat yang baik, dengan amal yang baik, di hari yang baik, di bulan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Tak ada dapat kita balaskan kebaikan Allah Subhanahu wa taala selain ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Oleh sebab itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin wa lam yamla' bihamdillah. Segala amal yang baik kalau tidak diawali dengan pujian kepada Allah, fa huwa aqta, maka amal itu terputus. Oleh sebab itu kita awali hidup kita dari sejak terbuka mata tadi, ucapan pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Oleh sebab itu kita awali pula kajian kita pada subuh ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Selanjutnya berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita senantiasa diberikan istiqamah dalam iman dan Islam, di akhir hayat nanti diberikan husnul khatimah, dan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat uzma insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pengajian hadis kita sebagaimana yang sudah kita mulai pada subuh-subuh Sabtu yang lalu. Subuh ini hadis yang kita kaji disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani rahimahullah. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Status hadisnya hadis hasan, layak dijadikan sebagai sandaran dalam beramal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun muhlikat, salasun munjiat, salasu kaffarat, salasu darajat. Salasun muhlikat, tiga yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasu munjiat, tiga yang menyelamatkan. Salasu kaffarat, tiga yang menutupi kesalahan, kesilapan, dosa masa lalu. Salasu darajat, tiga pula yang mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu taala. Tiga, tiga, tiga, tiga. Belum disebut semua 12. Tapi di antara pembagian yang empat ini hanya satu saja yang negatif. Salasu muhlikat, tiga yang membinasakan. Adapun tiga yang lain semuanya yang baik-baik saja. Yang menutupi, yang menyelamatkan, dan yang mengangkat derajat. Jadi sebenarnya begitu banyak pintu jalan kebaikan dari antara empat pembagian ini, satu yang tak baik, tiga yang baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bentangkan pintu kebaikan supaya dapat kita melewati. Maka kita bahaslah 12 macam ini pada pagi yang berbahagia ini insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa ammal muhlikat, adapun yang membinasakan, tiga yang membinasakan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja dia? Fa ammal muhlikatu, adapun yang membinasakan tiga itu, yang pertama fasyuhun muta. Syuh muta diambil dari kata ata'a yuti'u, taat. Muta, syuh yang ditaati. Apa itu syuh? Diterjemahkan orang syuh dengan pelit. Sebenarnya syuh ni tak tepat diterjemahkan dengan pelit. Kerana pelit itu orang menyimpan hartanya, tidak mau dia berikan kepada orang lain. Itu sekedar pelit, bakhil. Tapi syuh ini lebih parah daripada itu. Dia tidak hanya sekedar menyimpan hartanya yang dia tidak mau beri kepada orang lain, tapi dia tidak hanya sekedar itu, hartanya dia simpan, harta orang dia ambil untuk dirinya. Itulah syuh. Lebih parah. Jadi bakhil itu ada kakak kandung yang namanya syuh. Jadi kita, orang yang dapat binasa, kata Nabi SAW, yang membinasakan itu, yang pertama kali yang membinasakan adalah fasyuhun muta', penyakit syuh yang ditaati, dipatuhi. Apakah syuh itu ada yang tak dipatuhi? Ya, hampir setiap manusia ini punya
potensi punya sifat syuh itu. Maunya harta orang lain yang diambil untuk dirinya. Tapi orang beriman, dia lawan itu. Maka dengan melawan itulah ringan tangan kita menunaikan zakat 2.5% dari pendapatan yang diberikan Allah SWT. Akibat dari mampu melawan sifat syuh itulah mengapa orang yang beriman mampu mengeluarkan 10% dari pendapatan zakat pertanian bila dia tadah hujan, 5% bila dia irigasi, lebih besar daripada zakat yang lain. Mengapa begitu? Karena mampu dia menekan penyakit syuh tadi. Tapi kalau sudah terkena penyakit yang membinasakan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyuhun muta, yaitu penyakit syuh yang ditaati, yang dipatuhi, yang diikuti, yang diperturutkan. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan orang terjerumus dalam masalah penyakit harta ini, apapun namanya yang sekarang, apakah itu gratifikasi, apakah itu korupsi, apakah itu nepotisme, semuanya kalau ditelusuri ke awal ke muaranya berpangkal dari yang disebutkan Nabi ini. Apa itu? Syuhun muta, penyakit syuh yang diperturutkan. Mungkin bentuk polanya berbeda. Ada orang-orang zaman sekarang sengaja gaji yang ditransfer ke rekening itu tak boleh diganggu gugat. Lalu dari mana makannya, dari mana kebutuhannya, mengambil gaji orang lain. Inilah syuh muta. Mestinya kalau orang beriman, yang ada itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan, bahkan mungkin untuk yang lain. Bagaimana kehidupan Abu Bakar Siddiq ketika beliau pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah Al Munawwarah, habis semuanya. Semuanya, tak ada lagi yang tersisa. Sampai-sampai ketika bapaknya yang buta bernama Abdullah bin Abi Quhafah itu bertanya kepada cucunya Asma, kata Abdullah bin Abi Quhafah, "Wahai Asma, mungkin emas bapakmu yang bergumpal-gumpal itu sudah habis dibawa oleh Muhammad." Lalu apa kata Asma? "Masih ada emas itu, Datuk." Lalu Asma mengambil batu, dia ikat dengan tali, dia masukkan ke dalam kain, lalu dia bawalah batu yang sudah diikat. "Kalau Datuk tidak percaya, ini emas bapak masih ada." Dipegang bapaknya, karena Abdullah bin Abi Quhafah itu buta. Jadi dia pegang, "Oh ya, masih ada emas itu." Padahal emas itu habis, sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah idealnya, yang ada pada diri kita itu habis semuanya untuk jalan Allah. Tapi orang yang terkena penyakit syuh, yang ada itu disimpan, lalu untuk memenuhi kebutuhan dirinya apa? Yang punya orang lain dia ambil. Jadi cedoknya ke dalam, bukan keluar. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, apapun penyakit yang ada pada zaman modern ini, maka berpokok pangkal dari penyakit ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, real nyatanya, dari itu dalam bentuk yang besar kenegaraan, ataupun dalam bentuk rumah tangga, ataupun dalam bentuk pribadi, semua penyakit berkaitan dengan keuangan ekonomi itu berpangkal dari sifat syuhud muta. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan yang pertama muhlikat, menghancurkan manusia itu adalah syuhud muta. Kalau sudah syuhud muta menguasai diri, maka muncullah otak jahat, rish, tipu daya. Supaya apa? Menipu. Karena tujuannya adalah supaya yang dimiliki orang lain berpindah tangan kepada dirinya. Segala macam cara didapatkan. Kalau sudah didapatkan, merasa beruntung. Itulah keberuntungan yang paling besar. Lalu kemudian dimakan. Setelah itu menjadi darah daging. Setelah itu apa yang terjadi? Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan kita tumbuh dari yang haram. Fannaru awla bihi, tempatnya adalah api neraka. Maka datanglah malas beribadah. Maka datanglah azab Allah. Di dunia mendapatkan kehancuran. Di akhirat pun tak dapat apa-apa. Tapi dengan pedenya berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Hasanah apa yang diperoleh dari syuhud muta? Oleh sebab itu kita jaga diri dari syuhud muta yang ada dalam diri kita ini. Tak ada alat untuk mengukur apakah kita ini terkena syuhud muta atau tidak. Oleh sebab itu kita sendirilah yang sadar merenung sejenak. Kalau selama ini ada sifat pada diri kita, kita tidak mau harta kita ini diganggu gugat. Siapapun mengambil tak boleh.
Lembaga zakat tak boleh, masjid tak boleh, orang-orang baik tak boleh. Semuanya harus untuk diri sendiri, disimpan. Datang penyakit kikir, bakhil, lebih parah daripada itu syuk. Maka sesungguhnya kita sudah terkena penyakit itu dan masuk kategori yang disebut Nabi muhlikat, membinasa. Yang kedua, jadi kita bagi empat, masih pembahasan yang pertama, yang muhlikat. Fa'ammal muhlikat, yang membinasakan. Fasyuhun muta', yang kedua. Wahawa muttaba', hawa nafsu muttaba'. Muttaba' diambil dari kata ittaba', ikut, turut. Hawa nafsu yang diperturutkan. Oh, kalau begitu hawa nafsu ini haram. Hawa nafsu itu normal. Selama dia manusia ada hawa nafsunya. Ketika berjumpa roh dengan jasad, maka sejak itu adalah hawa nafsu. Jadi kalau mau tak ada hawa nafsu, pisahkanlah roh dengan jasad. Lepas dari hawa nafsu. Oleh sebab itu agama Islam bukan agama yang melepaskan orang dari hawa nafsu. Agama Islam adalah menempatkan hawa nafsu pada tempatnya. Sebab itu agama yang tidak sesuai dengan fitrah, dia lambat laun akan ditinggalkan orang. Andai tidak ditinggalkan, maka terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu. Oleh sebab itu agama Islam, agama paling sesuai dengan fitrah manusia. Orang dalam Islam boleh makan, boleh. Boleh minum, boleh. Makan, kulu, makanlah. Minum, minumlah, wasyurabu. Tapi sesuai tuntunan, ada, tidak diperturutkan makan apa yang mau dimakan, makan segalanya. Segala yang melata di atas bumi boleh dimakan, kecuali kereta api kena keras. Tidak, dalam Islam tak begitu. Ada aturan, ini yang halal, ini yang haram. Al-halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal-haramu bayyinun, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat, umurun mushtabihat. Di antara itu ada perkara-perkara syubhat. Orang Islam yang haram dijauhi, yang syubhat pun dijauhi. Karena takut terjerumus kepada yang haram. Baik dalam masalah makan, berpakaian, hubungan biologis, interaksi sosial, hubungan akidah. Kalaulah diperturutkan hawa muttaba', tak ada puasnya. Tak ada batasan limit waktu tempat batas kepuasan. Sampai kapan? Sampai dia terus kita perturutkan. Mengapa tidak ada puasnya? Karena memang sumpah syaitan, wala umanniyannahum, aku buat mereka itu berangan-angan. Kalau sudah begini nampaknya puas nanti. Sampai ke tingkat itu belum juga. Sampai ke tingkat itu belum juga. Sampai ke tingkat itu belum juga. Kapan baru capai tingkat puas itu? Walan tamla fahu illa turab, sampai mulut disumbat tanah. Ketika itu barulah mengatakan, oh cukuplah sudah ya Allah. Puaslah sudah ketika mulut disumbat oleh tanah. Oleh sebab itu ada rem dalam Islam diajarkan. Tapi tak pula kita lalu mengekang diri, remnya dipasang sekuat-kuatnya lalu tidak bisa beraktivitas. Ini pun salah. Oleh sebab itu tak dapat kita memahami teks, dipahami, dibaca, lalu kemudian direnungkan, lalu dipikirkan sendiri, lalu diamalkan sesuai pemahaman kita. Tidak. Maka kita baca pula bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi hawa nafsu. Bukan berarti mereka membuang hawa nafsu itu, tidak. Seandainya tidak ada hawa nafsu, maka tak mungkin dunia ini bisa berkembang. Tapi dalam Islam adalah diajari bukan memperturutkan hawa nafsu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah lalu dapat menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah sebagai balasannya. Jadi orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu sajalah yang mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu tak berarti melawan makan, melawan minum, melawan seks dan lain sebagainya. Melawan kantuk lalu mungkin dapat tegak di waktu malam tahajud, hawa nafsu. Pagi ini kita termasuk orang-orang yang mampu melawan hawa muttaba'. Inginnya pagi libur ni tidur, membalaskan sakit hati 6 hari yang lalu. Inginnya kita melakukan apa yang mau kita lakukan. Tapi saat itu kita lawan. Ini keinginan kita, ini keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita begini, tapi mau Allah begini. Lalu kita lawan yang ini, kita ikutkan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah kita disebut dengan, selalu diungkapkan dalam pengajian, semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taufik bersatu jalan kita dengan jalan Allah.
Selama ini kita maunya, Allah maunya kita ke masjid, tapi orang membuat ini. Allah maunya bersedekah, membuat ini. Dan proses penyatuan jalan ini tak mudah. Tak seperti mendekatkan tangan kiri ke tangan kanan. Ada usaha yang begitu berat. Itu yang disebut dengan jihad mujahadah. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bermujahadah untuk menuju jalan kami, jalan kiri, jalan kanan, lalu berjuang berat dia untuk masuk di jalan Allah SWT. Janji Allah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami itu, kata Allah. Tapi kadang ayat ini selalu kita potong, ujungnya saja dipakai. Kata Allah, lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan. Mana jalan Allah itu? Baca pangkal ayatnya, walladzina jahadu. Orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Mujahadahnya apa? Melawan hawa nafsu. Ini disebut dengan mujahadatun nafs. Melawan hawa nafsu dengan tidak mempeturutkannya. Kalau dipeturutkan juga hawa muttaba', mempeturutkan hawa nafsu, masuk kategori yang pertama, muhlikat, membinasakan. Apa hawa nafsu itu? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nafsu akal, otak kepala, nafsu mata, nafsu telinga, nafsu mulut, semuanya kita tak mempeturutkan itu. Apa yang membuat kita tidak mempeturutkan? Karena Nabi mengatakan muhlikat, termasuk yang membinasakan. Ketiga yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammal muhlikat, yang membinasakan, fa syuhun muta', syuh yang diikuti, yang dipatuhi, yang ditaati. Fa hawa wa hawa muttaba', hawa nafsu yang berturutkan, i'jabul mar'i li nafsihi. I'jab, dari kata i'jab inilah selalu kita sebut dengan sifat ujub. I'jabul mar'i li nafsihi, seseorang kagum terhadap dirinya sendiri, terlalu kagum pada diri sendiri. Bangkit ego, bangkit sombong. Siapa orang yang paling kagum pada diri sendiri? Tak ada orang yang paling kagum pada dirinya sendiri, melebihi batas yang lain. Apa kata dia? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Siapa itu? Fir'aun. Kalau ada orang kagum pada dirinya sendiri, asal bercakap 10 cakapnya, satunya pujian untuk orang, 9 itu untuk dia. Ini nanti satu sel sama Fir'aun. Karena Fir'aun dia mengagum pada diri sendiri. Siapa lagi? Kalau ada orang kaya, kagum pada diri sendiri, ketika diminta hartanya, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi, itu semua aku dapatkan karena ilmuku, tak ada campur tangan Tuhan di dalam. Ungkapan siapa itu? Qarun. Jadi semua sudah ada tempatnya masing-masing. Kalau penguasa kagum pada diri sendiri, ini tempatnya Fir'aun. Orang kaya kagum pada diri sendiri, ini tempatnya Qarun. Kalau ulama kagum pada diri sendiri, ada juga tempatnya. Siapa itu? Bal'am. Di zaman yang sama, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, walau syi'na larafa'nahu biha, kata Allah Ta'ala, kalau kami mau, kami angkat derajat Bal'am itu ke tempat yang tinggi. Karena Allah berikan ilmu kepada dia, tapi dia memperturutkan hawa nafsu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dia perturutkan hawa nafsunya. Salah satu sikap adalah mengagumi diri sendiri. Oleh sebab itu tak boleh. Kita disuruh bersimpuh sujud sebelum tidur, setelah tidur, dua-duanya diawali dan diakhiri dengan sifat yang sama. Sebelum tidur, salat. Setelah bangun tidur pun, salat. Kedua salat itu menempelkan kening ke lantai, menunjukkan betapa hina dan rendahnya kita di hadapan Allah SWT. Tadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu apa ungkapan kita? Astaghfirullahalazim. Mengapa tak kita ucapkan alhamdulillah saya sudah bisa salat subuh berjamaah? Karena kita merasa tak layak amal kita itu untuk membalas apa yang diberikan Allah SWT. Merasa hina di hadapan Allah, maka kita ucapkan astaghfirullahalazim. Oleh sebab itu kita tak pernah merasa kagum dengan ibadah kita. Seorang yang baik, beramal yang baik, sudah selangkah kakinya akan masuk ke dalam syurga, tapi kemudian datang ketetapan Allah menjadi penghuni neraka, masuk ke dalam neraka. Seorang yang beramal jahat,
Tiap usianya itu berisi dengan yang jahat, tapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka dia masuk. Bukan berarti hadis seperti ini bapak dengar dalam ceramah, bapak baca di buku, membuat orang menjadi malas beramal. Untuk apa kita amal baik-baik, toh nanti masuk neraka juga. Bukan begitu maknanya. Supaya kita tak merasa kagum pada diri sendiri. Banyak pun amal kita, hebat pun sedekah kita, kita merasa rendah hati di hadapan Allah. Jangan-jangan Allah menetapkan yang tak baik, dan kita pun berhusnuzan kepada Allah, dan senantiasa bermohon kepada Allah, senantiasa tawadu, bersimpuh, sujud, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah SWT. Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan manusia. Adapun rendah diri di hadapan manusia dilarang, tak boleh. Karena kita ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah atqakum. Tapi yang paling mulia, kita tak lihat kuasanya, kita tak lihat hartanya, kita tak lihat ilmunya. Karena kita ini semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, muhlikat. Yang kedua, fa'amal munjiat. Tadi empat, kita masuk bagian yang kedua, yang menyelamatkan. Apa itu yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelamatkan adalah fal adlu fir ridha wal ghadab. Fal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil pada saat suka dan pada saat marah. Sikap adil. Kadang orang kalau sudah suka, suka sesuka-sukanya. Saking sukanya, salah pun kawan itu tetap juga dikatakan benar. Sebaliknya pula kalau sudah marah, semarah-marahnya. Saking marahnya, benar pun kawan itu salah. Adalah Islam tak? Yang menyelamatkan itu kata Nabi SAW, ar-ridha. Al-adlu, bersikap adil. Fir-ridha wal-ghadab, dalam keadaan suka maupun marah. Kalau kita bersikap adil pada suka maupun marah, maka kita penilaian objektif. Itulah yang disebut dengan orang modern sebagai sikap objektivitas dalam penilaian. Ini selalu rusak. Apa yang merusak objektivitas? Bertentangan dengan yang disebutkan Nabi SAW. Maka kita disuruh bersikap ar-ridha, al-adlu, bersikap adil. Firidha wal ghadab, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan marah. Kalau suka, sukanya karena apa? Maka kita renung sejenak. Saya ni suka kepada Pak Fulan, sukanya karena apa? Apakah suka karena syaitan atau suka karena Allah? Kalau suka karena Allah, tak memadamkan objektivitas, penilaian kita tak keliru. Tapi kalau sukanya karena yang lain, maka akan tampak baik segala yang dilakukannya, walaupun keliru, walaupun salah, kita katakan baik. Ini kita sudah keluar dari sifat yang disebut Nabi SAW, al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, memang sulit kadang kekaguman kita kepada seseorang memadamkan kritisisme. Tak lagi kritis kita terhadap orang, semua yang dia sampaikan pun menjadi baik. Ini tak benar, karena ini dapat merusak. Maka kata Nabi SAW, di antara yang menyelamatkan adalah al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Apakah itu hanya kepada penguasa, kepada teman, kepada sahabat, kepada pimpinan, kepada atasan, kepada suami, istri, pasangan hidup, kepada anak-anak, kepada semua, termasuk kepada ulama? Tak boleh fanatisme kepada ulama. Tempatkan ulama itu pada tempatnya. Dia manusia biasa. Mungkin benar, mungkin salah. Kalau kita keluar dari sifat adil ini, menjadi tak adil. Kalau sudah datang sikap tak adil, salah pun dia, tetap juga kita puji, kita sanjung. Akhirnya apa? Tetap lagi mencari kebenaran. Justru mencarikan dalil pembenaran untuk mendukung perbuatan dia, walaupun salah. Datang ulama tadi bercelana pendek, sudah-sudah jelas dia melanggar hadis dan melanggar Al-Quran, tetap juga kita cari pembelaan. Mengapa kamu tetap ikut dia? Mungkin kita tak dapat dalilnya, dia sudah dapat, sudah putus makrifatnya. Oleh sebab itu, bersikap adil. Kalau kepada ulama saja bersikap adil, apalagi kepada kawan, apalagi kepada sahabat. Makanya dalam bahasa Arab, kawan itu bahasa Arabnya sadiq. Ini teman saya, hadza sadiqi. Ini teman saya. Sadiq diambil dari kata sadaq.
Shadaqallahul azim. Shadaq artinya benar. Shadiq orang yang membenarkan kita, bukan semua yang kita ucapkan benar. Enggak. Kalau bapak ibu adalah shadiq teman saya, maka bapak membenarkan saya, bukan membenarkan semua ucapan saya. Semua yang ustaz sampaikan itu benar. Enggak. Tapi datang ada kritisisme, tak membagi fanatisme buta. Saya memberikan tausiah di Islamic Center Bangkinang, Pasir Pangarayan. Alhamdulillah, jamaah itu shadiq, jujur, benar, dan tidak selalu membenarkan, tapi membetulkan juga. Pak Ustaz, saya senang dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Ayatnya banyak, hadisnya tahu, tapi ada yang saya rasa perlu diluruskan. Apa itu? Terlalu cepat Ustaz menyampaikannya tadi. Pita kami ini sudah lapuk Pak Ustaz, nanti putuinya Pak Ustaz. Jadi tak selamanya. Ini contoh adlu, bersikap adil, firridha wal ghadab, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Begitu juga ketika kita sedang marah, tidak serta-merta kemarahan kita itu membuat orang salah semuanya. Dari mulai cakapnya, langkah kakinya, bajunya salah. Kalau sudah melihat orang salah, maka salah semuanya. Tak ada lagi betulnya, tak ada lagi sisi yang baik pada dirinya, semuanya salah. Makanya para ulama dulu, mengapa tak terlalu banyak ikhtilaf? Kalaupun ikhtilaf, mereka berlapang dada menyikapi perbedaan, karena bersikap adil dalam keadaan suka maupun marah. Ketika datanglah orang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana pendapatmu tentang Imam Hanafi? Kata Imam Malik, begitu kuat argumentasi Imam Hanafi saat berdebat. Lalu orang bertanya pula kepada Imam Hanafi, wahai Hanafi, bagaimana pendapatmu tentang Malik? Saya tak pernah menemukan ungkapan yang paling hebat selain ungkapan keluar keringat di kening Imam Hanafi ketika berdebat, menunjukkan kehebatan, kehalusan bahasa, bisa menilai kelebihan dan kekurangan orang. Apa itu? Karena mereka punya sifat ini, al-adlu, bersikap adil, firridha wal-ghadab, dalam keadaan suka maupun marah. Tapi kalau sudah yang dibawa itu marah dan tak bersikap adil dalam itu, maka kita tak lagi mengecil, tak membesarkan, tapi justru mengecilkan. Apa pendapat bapak tentang Ustaz Fulan? Ah, dia tak tahu apa-apa, kulit-kulit kitab saja yang dia kaji, belum sampai lagi ke tingkat ini dan lain sebagainya. Maka kita pun begitu, bersikap adil dalam suka maupun tak suka. Jangan karena tak suka lalu semua orang salah, dan jangan pula karena suka semua perilaku pendapat orang menjadi baik dan benar. Selanjutnya yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Al qasdu, bersikap pertengahan. Pada saat kapan? Fil faqri, waktu susah, wal ghina maupun waktu kaya. Kadang orang ketika sedang susah, maka dia pun bersikap tak lagi berada di tengah. Begitu juga ketika sedang kaya, maka dalam Islam itu orang disuruh punya konsistensi, bukan inkonsistensi. Tak ada konsisten pada dirinya. Tak. Maka disuruh bersikap al-qasdu fil faqri, dalam keadaan fakir, wal ghina maupun dalam keadaan kaya. Waktu susahnya begitu juga, waktu kayanya begitu juga sifatnya, selalu bersikap pertengahan. Makanya umat ini disebut Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu sebagai umat wasata, pertengahan. Waktu dalam keadaan susah, bukan main lagi dekatnya kepada Allah SWT. Setiap hari jumpa di masjid, setiap waktu nampak, tapi agak dilapangkan Allah SWT, lina, dicukupkan Allah SWT, hari Jumat saja lagi jumpa. Lama-lama Idul Fitri sama Idul Adha, lain daripada itu tak jumpa lagi. Maka kita disuruh bersikap pertengahan. Saat fakir, saat butuh, saat susah seperti itu, saat kaya pun seperti itu. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah, Rabb yang kita sembah waktu susah, dia juga yang kita sembah waktu kaya. Lalu mengapa ada perbedaan sikap?

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
3: Mutiara Hadis.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

96 FM Radio Manggis.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk berbeda.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun berada, jantan, betino, besar, kecil, tua, muda, abang-abang, ayu-ayu, ya, gadis-gadis, bujang-bujang, pokoknya gagaloy lah, datuk-datuk, nyai-nyai. Apa kabar malam kok di hari Kamis malam Jumat 23 Juli 2026 kembali kita bersua ya di udara Kota Jambi. Macam mana keadaan di luar sana ganti-ganti? Lama-lam kok sejuk-sejuk be bawaannya ya. Karena siang tadi lah cukup siang tadi tak begitu panas lah nampak ya.

mendung-mendungan juga lah hari kau ya. Yalah malam kau, mudah-mudahan yang lah balik ke rumah ya, lah sudah mandi, lah sudah sembahyang maghrib ya, lagi mungkin lagi baring-baring ya di depan TV atau lagi baring-baring di kamar ya, karena kelitaan ya, ganti-ganti ya, lah begawe sepanjang hari ya, tentunya lita ya, bukan cuma badan yang lita, mungkin pikiran lita juga ya, jadi gunakanlah waktu malam kok ya untuk istirahat, untuk lebih rileks ya, supaya staminanya pulih lagi ketika esok pagi harus bangun lagi dan begawe lagi ya, ganti-ganti ya, dan ya bisa hadir dengan semangat yang baru lagi setiap hari ya dak. Ya malam kok kita ketemu lagi di program lagu-lagu daerah Jambi ganti. Apalagi kalau bukan di Sloko, senandung lagu-lagu orang kita. Kita hadiah selama 3 jam ya, dari jam 7, 8, 9, 10. Tapi untuk terima teleponnya kita sampai jam 9 be ya dak. Sudah tuh kita muta-muta lagu be lagi sampai jam 10 ya. Dan seperti biasa untuk ganti-ganti yang pengen amilu malam ko ya dak, bisa ditelepon ya di nomor yang sama di 0741241187, atau bisa juga kagi komen di Facebook kita di Manggis Pasipul. Tapi apa namanya ko, statusnya belum saya update ya.

0: Atuh statusnya saya update ya dak. Jadi untuk yang nak komen ya silakanlah di komen ya di status kita di Manggis Pasipul ya. Yalah ganti-ganti kita terima lah penelpon kita ya malam ke di 0741241187. Kagila keburu imsa pula. Keburu isa ya. Halo selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Iya. Kabar baik lah bunda. Lain bunyi suara tuh.
1: Lain
0: bunyi suara
1: apa pas angin Pak Ning.
0: Apa lagi demam, apa lagi pilek, apa lagi apa? Dak lah.
1: Dak lah ada panci pas angin Pak Ning.
0: Oh, sehat lah ya.
1: Alhamdulillah sehat lah Pak Ning.
0: Yo, lagi di depan kipas angin ngapo kepanasan?
1: Panas berdengkang Pak Ning.
0: Panas berdengkang ya sehari kau ya.
1: Iyo.
0: Iya, rasa dak pula lah sehari kau agak enak, rasa saya tu agak sejuk dikit kan.
1: Iya, Pak Ning tu dalam akuarium.
0: Iya, kalau di dalam siko memang sejuk terus.
1: Pun awak di luar.
0: Apalagi
1: depan kompor, alah-alah.
0: Iya, depan kompor handa dak.
1: Iya, tapi sudah-sudahan yo kalau diturun di Pak Ning.
0: Iya, dari pagi ke malam, lah pagi lagi, malam
1: pagi
0: lagi.
1: Pagi ke pagi, Pak Ning.
0: Dari pagi ke pagi, di tepi kompor tu lah ya.
1: Kompor lah.
0: Ayo. Gak pula ya dak.
1: Ada lagu Rek Rek Kundo.
0: Lagu siapa tuh?
1: Lagu dari daerah
0: Krisi. Nah kaki saya carikan nah,
1: lagu saya Rek Rek Allah we.
0: Rek Rek Allah.
1: Yo Rek Rek Allah.
0: Rek Rek Allah ya. Nah yo boleh nah, boleh
1: so, Pak Ning ya saya nak nunggu isak lagi nih Pak.
0: Yo.
1: Salam
0: dari
1: rumah
0: tu
1: ya. Ya. Ada salam dari Andy.
0: Ya, salam balik.
1: Salam ya.
0: Ya.
1: Kalau tunggu siapa ya? Yo, bilang itu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Wati ya yang ada di Cempaka Putih ya. Dak? Di belakang Bunda Tasawati di Cempaka Putih ganti-ganti 24187 ya. Halo selamat malam Seloko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa kok?
2: Dari siapa kok?
0: Siapa ya?
2: Siapa ya?
0: Coba lah kaki beduk isa babunyi. Bunda. Bunda Bunda Wati lagi. Bunda Yati, Bunda yo. Beda dikit pindai Bunda Wati, Bunda Yati ya dak? W dengan Y beda ya.
2: Bunda Wati kalau.
0: Iya.
2: Wati namanya, gua dia nama anaknya.
0: Oh, iya.
2: Tapi itu anaknya nama dia lain.
0: Apa kabar Bunda? Sehat lah. Sehat lah Bunda.
2: Sehat lah, alhamdulillah.
0: Yo, apa serak bu suara tu agak serak dikit nampak eh.
2: Kata Mas Ali jadi Dewi Persik
0: katanya. Oh jadi Dewi Persik, subhanallah.
2: Iya.
0: Lampak kali berlaki menjadi Dewi Persik.
2: Suaranya. Artis,
0: iya. Iya. Itu kebanyakan apa konser di TikTok bukan? Konser manjang di TikTok.
2: Siang malam konser pedaknya.
0: Siang malam konser ya.
2: Bentar lagi konser besisanya.
0: Iya.
2: Allah. Pak Ning galak lah nengok
0: dah. Ya galak tu lewat kan.
2: Mantau-mantau cuma namo pentah.
0: Iyo, awak ke namo itu dirahasiakan kan.
2: Iya itulah. Bosa lo ngomong begitu.
0: Iyo apa nama. Iyo. Ngintip. Awak ngintip-ngintip be.
2: Pak Ning dah nengok aku belum pernah nengok Pak Ning. Nengok di mana ya?
0: Nengok di Facebook Radio Manggis Bella.
2: Iya. Aning.
0: Hah.
2: Pasangan bulan.
0: Hah? Apa lagu ya Bunda?
2: Limau purut.
0: Limau purut.
2: Ya.
0: Limau purut ya.
2: Ado tuh.
0: Ado.
2: Aning dewean ya.
0: Yo, kalau malam kau udah dewean lah.
2: Di kantin dah.
0: Kantin di rumah banyak.
2: Enggak, Bunda nanti ke sana, Bunda lagi ke sana.
0: Ya, Abi, enggak usah lah. Kagi apa namanya itu tengah jalan kagi. Tegar cek lagi go. Agaklah malam go kan.
2: Aning. Hah. Basa-basi perlu Pak Ning.
0: Iyo, ya nyalah.
2: Ayo entah tidak penting basa-basi.
0: Iyo.
2: Jambi kan pentingnya
0: cuman, basa-basi. Cuman walaupun kita apa go pengertian lah pula. Era.
2: Iyo. Iyo,
0: malam go tunak lah di rumah.
2: Woi Pak Ning. Hah. Bunda tidak pernah keluar malam.
0: Iyo, tunak lah di rumah terus ya.
2: Siang kan tidak pernah juga keluar di rumah.
0: Oh,
2: di
0: rumah. Iyo, iyo, iyo, iyo, iyo.
2: Tidak ada yang ngajak keluar, tidak keluar lah.
0: Mm-mm.
2: Keluar panas tidak pernah, kena matahari tidak pernah Pak Ning.
0: Iyalah, enak lah tuh nak di rumah, apalagi nak dicari di luar, enak.
2: Jemur di bawah teras.
0: Iya.
2: Tidak kena matahari langsung panas-panas lah.
0: Nak keluar tuh ngapo juga gawe kan?
2: Iyo. Dapur depan. Kalau belanja lah, tidak juga kena panas bentar. Turun dari motor masuk warung orang enggak ibu kena panas terik ya.
0: Iya.
2: Aduh sekali Maning. Panas terik antri beli minyak motor.
0: Wah. Oh iya nyelah gini kok apa namanya itu. Pertalit kok susah nampak enggak di Jambi kok lah ya.
2: Pas kemarin kan bunda kan. Ah sudah lah minyak ini tinggal dikit lagi. Penuhi lah berapa nih bu. Penuhi lah.
0: Di pom bensin mana bunda?
2: Pom bensin di Serang Banjar lah.
0: Aduh.
2: Oh. Antriannya penuh dari jalan sampai ke tempat minyak.
0: Saya ada hari apa ya? Dua hari yang lalu. Hari ini Kamis tak? Rabu. Iyo pagi-pagi tak? Saya ke pom bensin Palimo. Tak do Pertalit. Udah tu pergi ke kebun jeruk.
2: Serang Banjar.
0: Alangkah jauh eh. Sudah tuh ke kebun jeruk, upe dak ketik juga Pertalit akhirnya karena minyak motor kok lah kedak kedip dak kelak kelip akhir beli lah Pertamak. Dak tahu gini kok masih anu yo masih payah yo Pertalit yo.
2: Kemarin tuh dak payah tapi ada itu pembensinkan dua di Serang Banjar.
0: Di eceran kok lah 13.000 lah saya tengok orang nyual.
2: Ah benci lah dia tidak bagus.
0: Iya.
2: Kelajutnya mau campurnya.
0: Iyo, ngapo? Janganlah hilang Pertalit kok. Kaki kita disuruh beli Pertamak galo-galo, Pertalit hilanginyo. Yo mahal, Pertalit 10.000 seliter, Pertamak 15.000 seliter.
2: Aku tak kasih kebun sawit.
0: Iyo, no eh.
2: Cuma ada kebun sawit tidak hal beli yang
0: mahal. Eh, walaupun ada kebun sawit, jauh pemerintah macam mana? Jauh nih anu ya selisih ya dak.
2: Ada postingannya ada masyarakat dak pengusaha lah dak.
0: Iya.
2: Itu katanya sekarang serba mahal pemerintah kayak gini. Dia bayarin orang yang sepanjang-panjang beli minyak bensin tuh dibayarin pengusaha itu. Hebat banget nih pengusaha baik banget hatimu ya Allah bilang. Aku cuma doai bae dak. Nengoknya doai bae kan.
0: Iya.
2: Ya juga anu beliau dapat dikasih Allah rezeki yang melimpah.
0: Iyalah. Bunda, iyalah anak azan bunda.
2: Ayolah kaji dulu lagi yo.
0: Yo.
2: Bunda ngambung dulu ya baru sholat.
0: Yo.
2: Terima kasih Muria.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini lah ganti-ganti yo kini kok. Sebelumnya saya cuma nengok berita di apa namanya di daerah Sumatera Utara ya dak. Dua hari sebelum itu saya nengok di TikTok gitu kan berita. Sudah tuh di TV nengok juga berita kan kelangkaan BBM jenis Pertalit di daerah Sumatera Utara Medan ya. Sampai sepanjang-panjang jalan orang antri beli Pertalit gitu kan di mana-mana di pom bensin di daerah sana tuh banyak yang kosong. Tiba-tiba dua hari kemudian rupanya di daerah kita lah keno pula, lado pula. Itu sebenarnya apa yang terjadi ya tak? Memang stoknya kurang atau memang permintaan masyarakat Pertalit akan Pertalit meningkat atau macam mana ya tak? Itu tidak ada penjelasan sampai kini tuh ya tak? Apa sebabnya ya? Jadi harapan masyarakat tuh mudah-mudahan janganlah Pertalit itu dihilangkan ya. Soalnya ada juga yang nyangko-nyangko jangan-jangan iko apa namanya itu pelan-pelan pemerintah kok nak menghilangkan Pertalit gitu kan. nyuruh beli Pertamax kalau yang harganya mahal itu kan. Aduh, tak tahu lah ya lah. Yalah ganti-ganti, karena hampir masuk waktu beduk dan azan isya wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Siko ya, di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kagi kita balik lagi di Seloko Senandung, lagu-lagu orang kita.
3: Radio Manggis.
4: Manggis Radio.
3: 96 FM
4: Radio Manggis.
5: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di kota Jambi.
6: Radio Manggis.
7: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, lebih asyik goyangnya.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
7: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
6: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
7: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
8: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
9: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
11: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
2: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
1: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
3: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Ayolah ganti-ganti saya dimanapun berada. Itulah lagu Bukan Sekali Dua Kali ya, yang kita hadirkan malam kok ganti-ganti. Tidak terasa di jam 8 malam lah dah. Setelah tadi kita mendengarkan azan Isya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ya, dan juga beberapa pariwara, dan juga dilanjutkan dengan beberapa lagu Jambi yang sudah di request tadi. Kita balik lagi di Siko Kanti di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita. Masih di Radio Manggis 96 FM Jambi, yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis ya. Masih di 24187 dan juga Facebook kita di Manggis Pasiful. Saya tengok dulu di Facebook era untuk yang sudah masuk di Facebook, saya bacakanlah dulu ya. Sekok-sekok ada siapa be yang sudah ada di situ. Yang pertama tadi, oh Bunda Taswati lah sudah ya. Assalamualaikum dari Ada Haryanto. Mas, apa kabar ya? Alhamdulillah sehat lah ya. Request lagu di Simpang Tigo di bawah batang jambu lah sudah tadi saya putar ya. Untuk galonyo, ganti-ganti di mana bae bado elok nian. Terima kasih banyak. Iyalah. Abah Waisel ya, assalamualaikum. Selamat malam Mas Muri. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Lastri-Lastri juga, assalamualaikum Seloko, waalaikumsalam. Lagu Anak Beranak, salam untuk Abdullah, Mang Udin, juga Bang Ahmad, terus Bude Sila, Sarina, Bapak Mambu. Oke, kaki kita putar lagu ya dak. Lagu Anak Beranak ya. Oke, di 24187 ganti-ganti ya. Di penelpon berikutnya ya. Ada siapa kira-kira? Halo, selamat malam.
1: Malam kembali Akhuri.
0: Iya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Sila suak putat rupanya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kabar Mas?
0: Alhamdulillah, kecilnya suaraku ya, Budi.
1: Jauh.
0: Oh, iya. Ndak lagi ndak lagi hujan atau apa ya di sana ya, cuaca elok lah dak.
1: Elok Mas.
0: Elok lah, malam kok cerah lah ya.
1: Iya.
0: Iya. Biasa kalau apa?
1: Kalau hilang itu.
0: Ya itulah. Biasa kalau cuaca ada elok itu sinyal galak gangguan dak. Kalau cuaca cerah biasa sinyalnya elok kan?
1: Ndak juga Mas.
0: Oh, ndak juga ya.
1: Padahal terang beneran hilang.
0: Tidak pengaruh cuaca ya?
1: Tidak.
0: Oh gitu ya.
1: Ini kayaknya jauhnya suara Bude.
0: Iya, kayak agak jauh suara Bude, biasanya agak besar kan?
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini Bude? Apa kabar hari ini? Sehatlah?
1: Sehatlah Mas.
0: Lancarlah kerjaan hari ini ya.
1: Lancar.
0: Iya, motong tadi.
1: Potong, bekuin,
0: kan?
1: Di Jambi.
0: Yo, kapan jualnya? Nimbang sudah?
1: Tadi.
0: Oh tadi ya?
1: Hari Kamis. Tapi
0: iya.
1: Belum dapat duit. Nanti.
0: Seminggu lagi, apa dua hari lagi?
1: Nanti diambil ya?
0: Oh nanti diambil.
1: Iya kan? Dapat duitnya pulang dari Jambi.
0: Oh pulang dari Jambi baru ya, dapat.
1: Kelompok.
0: Ya, baru dapat duit, ya tak?
1: Iya.
0: Ngapa dak Bude itu yang ngepul gitu nah? jadi toke itu nah.
1: Modal banyak.
0: Oh harus modal banyak yo.
1: Kalau pas beli mahal turun.
0: Agak biar saya kasih modal.
1: Berapa?
0: 200
1: miliar.
0: 200 ribu mah.
1: Bude sehari dapat 200 ribu motor.
0: Aduh. Daripada dijual ke orang kan harganya itu lebih murah dak. Nah, enak ngepul.
1: Jual langsung ke pabrik Mas.
0: Oh, jual langsung ke pabrik ya.
1: Iya, langsung ke Cina. Hong apa?
0: Iya, mudah-mudahan besok Bude jadi tokehnya ya.
1: Alhamdulillah. Amin aja. Walaupun hanya dalam khayalan.
0: Lah, ngapa pula dalam khayalan? Itu kan bisa be diwujudkan, Bude.
1: Ya beli keping gua ya. Kalau dua keping sanggup lah.
0: Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau ada modal sanggup lah, dak.
1: Males.
0: Tiba-tiba Tuhan ngasih modal gitu kan. ada orang tiba-tiba dapat ya apa namanya itu, dapat rezeki dari langit jatuh gitu kan.
1: Ketepuk
0: 2 miliar gitu kan.
1: Kalau dapat masa aku
0: kasih. Kalau dapat budi rezeki nom apa jatuh dari langit 2 miliar kami dapat minuman kaleng jadilah.
1: Lagunya Mas.
0: Apa tuh?
1: Ano gadis Rimbo Bujang aja.
0: Gadis Rimbo Bujang.
1: Yang belum lama ada ketengaran ini nah Mas, Ketimun Bungkuk lah Mas.
0: Ketimun Bungku.
1: Iya iya itu
0: oh,
1: aja.
0: Oh iya iya iya iya. Okelah, kayak gitu kita putar ya.
1: Dari orang ya.
0: Yo.
1: Salamnya aja lah monitor manggis Mas ya.
0: Yo.
1: Yang dari sudah tadi yang masuk dari awal sama yang di WA juga tadi ya.
0: Iya.
1: Mbak Tasila
0: Sri
1: ya.
0: Yo, aduh.
1: Mau manggis lah, salam dari Priscila ya.
0: Yo.
1: Mas semangat, sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Semoga kedepannya bisa yang terbaik ya Mas ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Tuhan Mas.
0: Sama-sama Bu De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bu De Sila dari Suak Putan ganti-ganti ya. Oke lah, jadi kalau masalah itu tuh yang kita ceritakan tidak di dunia ini tidak ada yang mustahil, tak bisa baik kan, bisa baik ada jalannya kan. Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ning.
0: Malam juga, siapa nih?
2: Pen baru.
0: Alah, pen baru.
2: Apa kabar Pak Ning?
0: Kabarnya baik lah.
2: Oh,
0: iya.
2: Tadi kakak butet lewat depan rumahmu loh.
0: Rumah mana?
2: Rumahmu yang di mana tuh?
0: Di seberang.
2: Tadi kakak butet ke Budong Laut.
0: Ngapain?
2: Tempat Neli.
0: Oh, tempat Neng Neli.
2: Iya, dia manggil kakak butet.
0: Ngajak makan model.
2: Mariska.
0: Ngajak makan gado-gado.
2: Iya, pokoknya makan semuanya, apa dikeluarinnya semuanya.
0: Oh, alah.
2: Itulah.
0: Kapan giliran kakak butet manggil dia?
2: Ada dong, nanti kakak panggil. Semua sini ya, udah enak kali lo ngomongnya. Nanti diangkat, bro, ilang. Udah kawan lah. Ya nanti kakak panggil.
0: Ya, jadi sama Mama Rizka tadi ya?
2: Timati.
0: Ya, berdua aja tadi atau gimana?
2: Sehat kan?
0: Sehat.
2: Amin. Tadi yang ke Mudung Darat itu Mama Rizka.
0: Bukan Mudung Darat, itu Mudung Laut namanya.
2: Ya Allah maklum lah, jangan marah lah. Mudung Laut, terus apa lagi sih, kok lagi?
0: Mudung Laut, kalau...
2: Bukan, tempat muri apa?
0: Oh, tempat saya.
2: Apa namanya?
0: Itu namanya Ulu Gedong.
2: Ulu Gedong?
0: Iya.
2: Tahu lah. Kakak Butet.
0: Tahu lah. Kan Kak Butet udah berapa kali ke tempat saya?
2: Ih, sudah pernah. Ih, kau ini Timothy. Waktu acara kakak datang kan?
0: Datang.
2: Kita kenalan sudah ada berapa tahun lama loh.
0: Udah lama banget itu. Adik saya pengantin. Adik saya pengantin be Kak Butet datang kok.
2: Sudah datang.
0: Iya. Fotonya ada kok di rumah saya sering tengok. Lah.
2: Mana?
0: Saya tengok kan, lah ini Kak Butet ini.
2: Oh ada ya?
0: Ada kok ada.
2: Sekarang kakak Butet di mana lah?
0: Iya, di mana-mana ada.
2: Di rumah Bunda Akhir.
0: Oh lagi di rumah Bunda Akhir?
2: Iyalah.
0: Ngapain?
2: Kurang sehat.
0: Oh, demam, lagi demam ya?
2: Melihat, iya tangannya loh.
0: Kenapa tangannya?
2: Tangannya agak kebas-kebas gitu.
0: Oh. Banyakan
2: duit kali ya.
0: Iya, iya. Coba suruh sedekah ke sama Kak Butet.
2: Iya. Terus kakak mau Tasewati lagi nunggu sama Kang Eman.
0: Lagi nunggu di mana? Lagi di rumahnya nunggunya?
2: Enggak, di rumah Bunda Air aja.
0: Oh, lagi di situ juga?
2: Iya, nunggu Kang Eman.
0: Oh, iya.
2: Kelly. Pertama kita

0: Amela ya dengan Bunda Akhir tuh.
1: Bunda salam Timoti.
0: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Ya.
1: Timoti.
0: Ya.
1: Makasih ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lah ya untuk Kakak Butet dengan apa Bunda Rizka yang ada di situ, ya dak yang lagi menjenguk Bunda Akhir. Lama dak nampak Bunda Akhir ya, baik secara langsung maupun dak langsung. Kalau Kak Butet kan secara langsung jarang juga dak nengok, tapi dia eksis di medsos, di Facebook gitu kan, di radio juga sering nelpon gitu dak. Kalau Bunda Rizka nelpon jarang juga itu kan, cuman nengok di Facebook ada gitu kan. Kalau Bunda Akhir dak dunia nelpon dak ada itu kan, di Facebook main Facebook dak juga gitu kan, jadi dak tahu kabarnya ya. Itulah doa kita, mudah-mudahan sehat bela selalu Bunda ya dak. Di belakang Kakak Butet 24187 ya, kita terima. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Sehat ya.
0: Sehatlah Bude. Ya, ya Bude macam mana? Sehatlah juga dak.
2: Ya lagi mangan.
0: Apa lauk
2: Bode.
0: Ih, kasih tahu dong.
2: Jaluk pulo. Paya pulo ngengke seberang tule ketek.
0: Iya. Kalau Mbak Susi lebak Bandung, dia dak de makan malam, dia.
2: Iya. Banyak dia, buaya di seberang tu.
0: Bude Susi. Kalau Mbak Susi lebak Bandung, dia dak makan malam lagi, dia.
2: Makan apa? Makan siang.
0: Dia makan siang be, kalau malam dak makan lagi, diet dia. Dia
2: makan malam ya gemuk.
0: Oh, iya ya.
2: Dak ada
0: diet-diet dak ya.
2: Dak lagu lah, panjang kok kayak kereta api.
0: Apa lagu Nah. Bukan salah saya tuh Bude ya, hilang dewe apa Bude yang kepencet, apa HP yang mati dewe, apa sinyalnya habis, apa sinyalnya habis, pulsa ya habis, apa sinyalnya hilang, gak tahu lah ya dak, jelas bukan saya yang matiin ya. Halo, selamat malam. Halo Sloko, selamat malam. Ya apa hale hilang suaraku ya dak. Kita nantikan sekok penelpon lagi ganti-ganti ya sebelum kita putar lagu ya di 24187. Kita persilahkan ya dak. Kita lihat lagi yang sudah masuk di Facebook kita, di Manggis Pasipul ada siapa. Lasri tadi sudah. Neng Nelly, assalamualaikum. Nah kok Neng Nelly ya dak. Sloko, selamat malam Pak Ning. Lagu Mabuk Batuna atau Mabuk Gadun. Lagunya untuk ganti-ganti yang lagi nganing Radio Manggis. Untuk Kak Butet sama Bebebnya, Bunda Rizka sama Udanya. Terima kasih sudah bersuwo ke rumah tadi siang. Untuk Pak Ning, Muri, terima kasih. Terima kasih juga. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau?
3: Kau Temi.
0: Oh, tidak isi pintu dulu kayaknya lah. Halo.
3: Apa kabar Bang? Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik lah.
3: Alhamdulillah.
0: Yo. Apa kabar juga Temi?
3: Alhamdulillah sehat lah Pak Ning.
0: Sehat lah ya. Kapan ganti kita tuh pengantin?
3: Siapa tuh? Oh. Kalau dia tuh kata dia tuh lagi nunggu be kan. Tapi kau enak lah kata saya dak lah mulai pasang foto latar biru.
0: Nah, tu kata saya tu dak awak dak ada awak dak berani nanyo dak kali. Temi kau tahu kan.
3: Awak kau nanyo lah kata dia tu lagi apa be lagi apa ibat tu banyak persiapan lagi kata dia tu.
0: Belum menentukan tanggal
3: belum. Belum menentukan tanggal belum, cuma latar biru lah. Lah penting tu kata dia tu kan ibat tu lah keluarga lah tahu galau.
0: Tak, kalau lah latar biru tu biasa itu lah.
3: Tak lama lagi. Ya,
0: tak lama lagi, sebulan itu. Dua bulan lagi.
3: Lah itu lah kata kalau kata rapi tu dia kenyap kata rapi kan.
0: Iyo, benar kok lagi payah. Tak macam awak kok lagi tertiba dia nyebut tanggal tu kata awak ada job, awak ada acara lain, tak terima job lain.
3: Ha. Ibat menko nak kumpul dia.
0: Iyo.

0: kare mun ko apo asa dulu awak lah kan.
1: Ah yo nian
0: yo mun dio nyam nyabe lagi seminggu dua minggu awak takut ada acara lain ada.
1: Ah yo itulah yo tadi berkabar nampak
0: yo aku dah jauh-jauh hari ngabar itu.
1: Iyo, kau ngecet nak cuma benda belum nampak aje dengan tangga lah deh.
0: Iyo, awak ngecet dia juga lah
1: Iyo, ngecet aku bang ngecet dia ha.
0: Sebutkan dia tu, sebutkan dia mori nanyo tu kapan tu tangga lah sebagai tahu lah dia tu.
1: Iyo, kaki lah awak tak tanya ke dia tak sebut ke dia tu.
0: Iyo, nyet nyabe.
1: Iyo.
0: Apa lagu ya kau?
1: Lagu itu Pak Ning macam biasa lah tunang kanti dengan nampak.
0: Tunang kanti itulah ya.
1: Iya.
0: Boleh lah. Iyalah.
1: Salam-salam eh Om Aleng kalau lagi monitor. Salam-salam
0: eh. Iya.
1: Buat digalopin dan nampak Imam Muria.
0: Iya.
1: Ucapnya selamat malam sampai istirahat.
0: Iya.
1: Buat Pak Ning ucapnya selamat malam juga lah.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temi ya, yang ada di Sipin Teluk Duren ya. Om Alek dengan Ayu Epa, Mo Epa, Ayu Epa. Lah dak ti lagi radio salah dia tu nyebut di rumah dia tu dak. Jangkau itu enak ni ane sambil nunggu toko tu dak sambil ngani radio daripada nyampe kan dak ti suara. Ha, kalau ngidup radio manggis tu kan rame juga anu suasana ya dak. Terima kasih lah ya yang dari Sipin Teluk Duren ya. Yang mungkin lagi nganding malam ko dak. Saya ko adolah apo waktu di kesano tu kan kemarin tu. Mak ko nganding, nyai ko nganding, cuma awak tu lupa nama siapa. Okey, orang Sipin Teluk Duren lah kegalo yang sering nganding radio manggis. Cuma kadang nganding tu pagi gitu ya nak. Yalah selamat malam ya galo-galo ya. Ganti-ganti kita nganding dulu lagu ya. Kok dia lagu anak beranak.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
7: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
6: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
8: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
6: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Yalah ganti-ganti dan juga konco-konco saya dimanapun berada ya. Kita balik lagi di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita. Ya, masih di Radio Manggis 96 FM Jambi yang disiarkan dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Ya, selamat malam untuk Bundi Rizka. Assalamualaikum dari daerah Desa Bugis. Pak Ning minta lagu Minanggol dari Jambi ya. Selamat malam, selamat tidur. Belum tidur belum. Ada Raden Ardian. Assalamualaikum, selamat malam Ning Muri. Waalaikumsalam ya. Semoga Ning sehat dan dilancarkan rezekinya. Sukses selalu. Terima kasih. Salam untuk Bunda Resi dan yang lagi nganing Seloko. Terima kasih Ning. Terima kasih juga ya dari Raden Ardian. Oke, 24187 ganti-ganti ya. Kita terima lagi masih di Seloko, senandung lagu-lagu orang kita lah ya. Lagu-lagu daerah Jambi yang kita hadirkan untuk ganti-ganti gagalo ya. Pecinta lagu-lagu daerah ya. 24187 kita terima. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum. Seloko elok nian.
0: Iya, nyela elok nyela ya.
1: Elok nian narewangi bunda dah. Bunda di catering nina lagi ngirit bawang tenangis nangis nah.
0: Di mana di teho?
1: Yo.
0: Dewean lah.
1: Iyalah dengan bosnya lah.
0: Oh, dengan bosnya lah. Oh. Ay, sampai oh. Malam.
1: Iyalah kan besok pagi ada angkotnya di tubuh.
0: Oh. Berkah, acara berkah. Apa di kota-kota iya?
1: Iya.
0: Banyak pesanan.
1: Alhamdulillah ada 50.
0: 50 lumayan juga lah ya, Dak.
1: Ya, jadi pesanannya rezeki sekurin bae lah jadi bagi.
0: Apa tuh nasi anu, nasi kota, lauknya apa, ayam, ikan, macam-macam?
1: Amin, nasinya nasi samin.
0: Nasi minyak. Samin. Oh.
1: Minyak, rendang, sapi. Oh.
0: Wow.
1: Sudah tuh sama nanas, sudah tuh acar timun.
0: Iya.
1: Satu tempe tahu, ikan asin.
0: Lauknya nasi nasinya nasi samin.
1: Nasi minyak.
0: Nasi minyak. Sudah tuh lauknya tuh rendang daging.
1: Iya, ya, daging.
0: Oh, iya.
1: Murid pertama kecil bunda, 75.000 dari mahal dah.
0: Berapa?
1: 75.
0: 35?
1: Ya, lengkap ada buahnya juga.
0: Lengkap ya.
1: Ya, ada rambutannya sama pisang. Rambutan.
0: Isuk lah kalau saya ada acara isu, ya dak?
1: Ya.
0: Ya.
1: Ini lagunya.
0: Apa lagu bunda?
1: Malang Merasai sudah naik belum?
0: Malang Merasai belum.
1: Belum ya.
0: Belum.
1: Salamnya buat galau deh muri.
0: Ya.
1: Ini lagi pedes nih tanganmu, mua matanya pedih bawah.
0: Iya nyelah. Iya iya iya.
1: Makasih muri, tetap semangat, hati-hati pulangnya ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah, ada perjuangan itu dalam perjuangan ada. Mata pedih kan, bukannya enak, orang enak nengoknya kan, enak lah dapat cateringan ya dak. Banyak itu kan gawe tuh tengok ya dari pagi sampai malam ya, mata pedih udah tuh muka angan di tepi kompo. 24187 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum Seloko Pak Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ning?
0: Kabar baik lah bunda.
2: Iya.
0: Masih di... Hah?
2: Tidak perlu pen baru, dia sudah iyo. Tahu.
0: Apa masih di tempat bunda akhir?
2: Iya, masih. Ini nunggu ayam bebeknya bunda wah tidak nyampe-nyampe kayak wah
0: iya. Ini
2: nyangkut
0: nyangkut apa tuh
2: tuh apa ada jendol pisang
0: nah.
2: Nah, ada bola dari cepat kamu
0: iya
2: udah nyampe
0: kalau dihitung dihitung 10 menit 8 menit nyampe tuh
2: nah, setengah
0: jam tuh asli
2: masuk tadi kan
0: lah lebih itu setengah jam.
2: Kalau jam 9.
0: Melenceng tapo tuh pergi ke mana?
2: Mungkin lah Mbak Wati ada janda pirang tadi mana
0: udah
2: hampir.
0: Aduh.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Iya.
2: Ah, kan banyak motor berhenti buka.
0: Sekok motor berhenti tengok nyok juga.
2: Iya, buka. Tahu ada kantin.
0: Iyo, ya Allah.
1: Ayo Bunda Wati.
0: Iyo Bunda.
1: Nah, di telepon HP tinggal di rumah.
0: Nah, cocoknya lah.
1: Tuh kata kamu teh sengaja gando rambut biru. Wah, aduh wae kamu teh
0: kok. Kagi kalau dia datang pekso dulu. Dicek-cek
1: aduh,
0: dulu.
1: Aduh, tinggal sebelah. Kakak buset kompor. Aku salam lah dulu Pak Neng.
0: Ah. Iyalah, iya iya.
1: Kakak buset kok.
0: Iya iya.
1: Ah, Bunda itu minta lagu kok.
0: Iya, apa lagu eh?
1: Kata Bunda, lagu apa Bunda? Tadi sudah gadis.
0: Sudah gadis oh, Minang itu. Tadi.
1: Oh, aduh gadis idaman bela Pak Neng.
0: Ayolah, iya iya iya iya.
1: Bunda gadis idaman. Iya. Kalau udah ngebur anak siapa lagi ya Pak Neng?
0: Iyalah.
1: Iya, kalau dia banyak ketawa kan cepatlah
0: sehat. Cepat sehat daripada dia menung-menung dewean kan?
1: Iya, kakak yang di belakang.
0: Pokoknya kalau Kak Butet tuh 3 hari be dia datang sehat lah Bunda tuh.
1: Iya. Kita nunggu dia undang deh ke rumahnya. Ah buat Nang Meli terima kasih banyak. Yeah. Ternyata ada sio-sio nyampe juga Kakak Butet kan?
0: Iya.
1: Apa kata Pak Ning? Sering-sering undang Pak Ning belum ada undang.
0: Iya lah.
1: Sekali-sekali apa rasanya masak mie apa Medan enggak?
0: Iya nyelah.
1: Apa manis apa pahit. Ah, tidak lah, mie itu be gampang Pak Paning ya.
0: Mie be lah, mie Medan iyo, tuh
1: mie,
0: kan.
1: Mie gampang tuh.
0: Iya, iya. Atau lontong Medan.
1: Ayo lontong Medan, iya elok.
0: Iya enak juga kan.
1: Enak di kompor gas banyak. Lanjut ya buat Akhirman, Bunda iya. Wati, buat iya. Kakak Butet, Mas Indra, buat Bunda Akhir, buat Putri Kedemangan. Terima kasih banyak, pokoknya hariku banyak demam ngerampok.
0: Iya, iya.
1: Iya, buat Putri Kedemangan mau kasih galo-galo lah yo.
0: Iya.
1: Assalamualaikum buat semua lah Bang, Pak Ning.
0: Iya lah, iya, iya.
1: Kakak Butet kok rempong
0: iya. Iya.
1: Janda pirang lah.
0: Sibuk weh
1: iya,
0: dia.
1: Iya, Pak Ning, mak malam, mak tugas. Terima kasih ya, Pak Ning.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bunda Rizka. Ternyata belum balik ya, belum balik lagi nunggu. Ya enggak lagi ngawani Bunda Wati nunggu jemputan. Jemputannya untuk ke mana singgah ya enggak. Halo, selamat malam.
3: Malam, Sloko.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa ko?
3: Supi Padang lah kau pamit Pak Ning.
0: Supi Padang.
3: Iya, Supi Padang.
0: Gadis Minang tadi kan?
3: Iya, gadis Minang. Punya nyampi kok kata Andrea.
0: Lah sehat lah, lah sehat lah kalau dengar ketawa iko Bunda.
3: Iya, kena di jenguk anak jadi sehat.
0: Iya, rame yang jenguk kan?
3: Iya, rame yang jenguk.
0: Iya.
3: Lagu ya pon tadi tuh lupa.
0: Tadi tuh gadis idaman.
3: Oh, Kailana lagu ya.
0: Oh, Kailana.
3: Iya. Oh.
0: Kailana tuh. Tak tahu saya Kailana kok. Iya.
3: Oh, kayu ada kayu pula ya.
0: Eh, bahasa yang nak beran. Sekarang Kak Butet lah.
3: Iya.
0: Mana nak lah.
3: Salamnya untuk Ma Elo, spesial Ma Elo masuk Ma Elo.
0: Eh, Ma Elo mana lah dengar radio malam hari ko.
3: Ya mudah-mudahan dengar lah dia tuh.
0: Iya.
3: Iya.
0: Apalagi.
3: Terima kasih Pak.
0: Iya lah Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Akhir. Oke, saya panggil ya di belakang Bunda Akhir 24187 saya kok penelpon lagi gitu Toimo ya sebelum kita putari lagu-lagu tadi ada yang belum sempat keputar juga Malang Merasai ya dak. Kita tengok dulu di Facebook ya. Nampaknya sudah galo ya 24187 saya kok penelpon. Halo, selamat malam.
4: Malam, Sloko.
0: Malam juga, Sloko.
4: Wah, mungkin ini udah masuk.
0: Siapa?
4: Wah, mencet dari tadi dah masuk.
0: Yo, padahal tak ada pula anu dah, tak pula padat dah rasa itu.
4: Padat dulu kau dulu orang.
0: Yo, kalah cepat ya dengan rombongan Kak Butet lah.
4: Terakhir bau masuk.
0: Iya nyala. Apa lokak? Sehat lah. Apa lokak malam kau?
4: Ah, lokak tidak lah.
0: Di rumah lah ya.
4: Yo.
0: Yo. Lah sepak bola lah sudah ya lah.
4: Yo lah udah.
0: Yo, apa lagi acara kau bakal kau?
4: Hah?
0: Apa lagi acara bakal eh?
4: Acara di Piala Presiden pula dah.
0: Oh, Piala Presiden pula ya.
4: Yo.
0: Presiden Prabowo.
4: Yo.
0: Oh. Mm-mm.
4: Main apa di Indonesia Pacific tahu lah.
0: Yo yo yo yo yo.
4: Lama lagi lah.
0: Lama lagi nonton bola pula, ya tak?
4: Yo.
0: Ayolah apa lagu eko Bang Aman.
4: Aduh, Jambi-Jambi.
0: Jambi-Jambi aduh.
4: Salamnya buat galo-galo lah ya.
0: Galo lah, ya.
4: Yo, buat yang masuk dalam kompak salam cak selalu belah.
0: Yo.
4: Mari macam mereka selalu.
0: Yo.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat malam juga, Cik Usli ya, Bang KDCS sudah tuh Mas Samad yang ada di Talang Banyak ya, dak Bunda Hajah. Aja apa tuh? Lupa saya. Aduh, di Talang Panjang. Terus juga gagal lo layangan di Radio Manggis malam gue ya. Kalau diingat tuh lupa. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah nelpon, yang sudah komen di Facebook juga. Terima kasih gagal lo. Selamat istirahat ya. Jangan tidur malam amat ya, karena esok pagi mungkin harus kerja lagi ya, dah harus bergawe lagi. Esok pagi hari Jumat ya, hari Jumat itu biasa agak lebih pendek aso ya, dah hari. Karena tiba-tiba lah tengah hari lah sama yang Jumat ya, dah udah tuh malam pula ya. Yalah, ganti sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya malam kau yang sudah bergabung di program Seloko Senandung Lagu-Lagu Orang Kito. Dan kita undur pamit dulu, tapi ganti-ganti jangan matikan dulu radio eh. Karena kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu sampai jam 10 malam ya. Sekali lagi terima kasih, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak di telepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
1: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dutplus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong A atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angsa.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opname terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya.
12: Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM.
1: Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale. Edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya hadir kembali menemani Anda selama 2 jam ke depan ya, dengan serangkaian beberapa informasi berita yang telah kita rangkum untuk Anda di meja redaksi Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis ya, menemani suasana aktivitas pagi Anda yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Semoga apapun yang dilakukan ya, semua pekerjaannya bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan selalu untuk saya Manggis, diberikan juga kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menemani Anda seputar Jambi hadir kembali hingga nanti menjelang jam 8 pagi. Berbagai macam peristiwa ataupun berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Sebentar Jambi hadir menemani pagi Anda bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini Jumat 24 Juli 2026, kita hadir dengan rangkaian informasi berita terbaru yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya via streaming. Mudah-mudahan tetap semangat dalam aktivitas yang Anda jalankan di hari ini. Jangan kemana-mana, saya Manggis. Nanti kita akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Gubernur Jambi Al Haris kembali menegaskan kebijakan work from home atau WFH setiap hari Jumat harus dijalankan secara penuh oleh seluruh OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Al Haris mengatakan kebijakan WFH diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun ia mengaku masih menemukan sejumlah OPD yang tetap menjalankan aktivitas di kantor pada hari Jumat. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama penerapan WFA. Menurutnya kebijakan WFH bukan sekedar memindahkan lokasi bekerja, melainkan untuk memangkas belanja operasional pemerintah yang selama ini cukup besar. Dia menjelaskan ketika kantor dikosongkan setiap hari Jumat, penggunaan listrik, air, pendingin ruangan, hingga bahan bakar kendaraan dinas dapat ditekan. Selain itu, belanja konsumsi seperti nasi bungkus maupun konsumsi rapat juga otomatis berkurang. Pemerintah menghendaki efisiensi itu dengan mengosongkan kantor setiap hari Jumat. Al Haris mengatakan anggaran yang berhasil dihemat nantinya dapat dialihkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah Provinsi Jambi belum memiliki angka pasti mengenai besaran efisiensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Karena itu, Al Haris meminta seluruh OPD benar-benar mematuhi aturan WFH agar evaluasi terhadap penghematan anggaran dapat dilakukan secara maksimal. Dia berharap mulai Jumat tidak ada lagi OPD yang melanggar kebijakan tersebut.
1: Baru saja Anda mendengarkan seputar